0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa, pengamanan menjelang kegiatan pada bulan Suro atau Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi di Kota Madiun mulai disiapkan ya. Rencananya, ratusan personel gabungan akan diturunkan saat kegiatan suroan nanti yang diadakan di Perguruan Pencaksilat PSHT dan kegiatan suroan agung yang dilaksanakan oleh Perguruan Pencaksilat PSHWTM di Kota Madiun. Adapun rencana pengamanan kegiatan besar perguruan pencaksilat tersebut ini dibahas dalam rapat koordinasi menjaga kondusivitas jelang suroan dan suroan agung yang berlangsung di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Madiun pada hari Kamis 11 Juni 2026. Rakor tersebut dipimpin oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga diikuti oleh Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi serta Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, perwakilan dari TNI, pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, serta perwakilan perguruan pencaksilat PSHT maupun PSHWTM. Ya, seperti yang kita tahu bahwa bulan Suro ini bisa dibilang merupakan agenda tahunan yang syarat nilai budaya dan juga spiritual, sehingga seluruh pihak harus bersinergi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota sendiri mengatakan bahwa operasi Aman Suro 2026 akan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unsur-unsur pengamanan internal perguruan pencaksilat sendiri. Dan kalau dilihat-lihat, di total nih ya tahun 2022, sebanyak 829 personil disiapkan untuk pengamanan kegiatan suroan PSHT dan 838 personil untuk suroan agung PSHWTM. Tentunya seluruh warga dan juga seluruh keluarga besar perguruan pencaksilat ini untuk bersama-sama ya, kita jaga situasi Kota Madiun tetap aman dan juga kondusif, di mana bulan Suro sendiri ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, bukan sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatan nih ya. Ini yang perlu digarisbawahi oleh teman Produa. Selain pengamanan, Kapolres menjelaskan bahwa selama ini petugas Polres Madiun Kota juga telah melakukan berbagai langkah preventif, seperti penindakan balap liar, peredaran minuman keras, pembentukan tim reaksi cepat, serta peningkatan patroli, hingga sambang ke lingkungan masyarakat untuk lokasi latihan perguruan pencaksilat. Dan untuk informasi ini, teman Produa, dalam rakor tersebut, seluruh pihak telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Termasuk pengurus PSHT maupun PSHWTM, di sini menyatakan kesiapan untuk mematuhi seluruh ketentuan pengamanan, mengerahkan pengamanan internal, serta mengedepankan koordinasi dengan aparat keamanan. Jadi semoga aja buat teman-teman Produa yang tergabung di dalam perguruan pencaksilat nih ya, harap berjaga, maksudnya kondusivitasnya, kemudian ya intinya adalah yang perlu kamu garis bawahi adalah ini ajang untuk meningkatkan persaudaraan, bukan ajang untuk unjuk kekuatan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut ya kebersamaan kita dengan update informasi. Tadi kan sudah ada ratusan personil gitu ya yang disiapkan untuk mengamankan Suruhan Agung, Suruhan maupun Suruhan Agung di Kota Madiun. Kali ini masih sama, tapi kita bergeser ke informasi Magetan gitu ya. Kurang lebih masih dengan keramaian. Sebelum Suruhan ya teman Pro 2, ada sebuah festival bambu yang diadakan di Magetan, yang mana hal ini tuh menjadi momentum untuk mengedukasi lingkungan dan juga mendongkrak UMKM. Nah, adapun festival bambu ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Magetan dengan menjadikan bagian sebagai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana kegiatan tersebut berlangsung di area Gorki Mageti dan dibuka langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri pada hari Jumat 12 Juni 2026 sore. Memasuki penyelenggaraan ketiga, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi di sini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi pengelolaan lingkungan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Dan terkait hal tersebut, Nani Sumantri selaku Bupati Magetan mengatakan bahwa persoalan sampah pun di sini menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani karena kapasitas TPA atau tempat pembuangan akhir di Magetan itu sekarang sudah mengalami kelebihan muatan teman Pro 2, atau bisa dibilang tuh overload. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya bergantung pada TPA. Dan penyelesaian persoalan sampah pun harus dimulai dari tingkat desa, dari teman-teman sendiri gitu ya, dan juga kelurahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Selain mengusung isu lingkungan, festival bambu ini juga menjadi wadah promosi teman Pro 2. Berbagai potensi lokal pun dihadirkan di sini. Ada beragam stan yang ditampilkan dan tentu saja memperlihatkan kreativitas masyarakat, mulai dari ada produk UMKM sampai dengan pengenalan kembali dengan pangan tradisional seperti ganyong, uwi, mili yang mulai jarang dijumpai, bahkan mungkin teman-teman Pro 2 jarang mendengar gitu ya. Jujur Nabila juga baru tahu gitu, baru dengar ada namanya pangan tradisional ganyong, uwi dan juga mili. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saif Mukhlis Sun mengatakan bahwa festival bambu ini digelar untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap besarnya manfaat tanaman bambu, baik itu dari sisi ekonomi ataupun lingkungan. Jadi bukan sekedar makanan panda aja ya teman Pro 2. Bahkan festival ini juga menampilkan berbagai inovasi berbahan bambu, mulai dari kain, kaos, sepeda, sampai dengan ada aneka kerajinan lainnya. Bahkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi saja, bambu pun juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti kalau kita tahu, akar bambu itu bisa menahan longsor, menyimpan cadangan air, serta berkontribusi dalam penyerapan karbon yang dibutuhkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, lebih lanjut, festival bambu ini juga sebagai upaya ya, sekaligus melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi antara pemerintah dan juga swasta. Sehingga festival ini teman Pro 2 diharapkan bisa mampu mengungkit gitu ya, mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran teman-teman akan pentingnya pelestarian lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Update informasi terakhir teman Pro 2 berkaitan dengan Piala Dunia tadi pagi antara timnas Brazil dan Maroko yang bermain imbang satu sama di babak pertama grup C Piala Dunia 2026. Adapun pertandingan berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat pada Minggu pagi 14 Juni 2026 ini. Laga berjalan menarik sejak menit awal di mana kedua tim ini tampil menyerang nih teman Pro 2 ya. Di situ Maroko bahkan mampu memberikan tekanan kepada Brazil melalui permainan agresif sejak awal pertandingan. Tekanan tersebut membuahkan hasil ketika Ismaël Saibari membawa Maroko unggul lebih dulu, di mana gelandang PSV Eindhoven tersebut mencetak gol di menit ke-21 pertandingan. Dan gol pun berawal dari umpan terobosan Brahim Dias yang membelah pertahanan Brazil, di mana Saibari kemudian menuntaskan peluang tersebut untuk mengubah skor menjadi 1-0. Tertinggal satu gol membuat Brazil meningkatkan intensitas serangan mereka, di mana Seleção berupaya memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Upaya Brazil pun akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32 pertandingan, di mana Vinicius Junior mencetakkan gol penyeimbang melalui aksi individu yang sulit dihentikan. Gol tersebut pun menjadi penampilan spesial bagi Vinicius bersama dengan tim nasional Brazil, di mana pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani laga ke-50 bersama Seleção. Meskipun menghadapi 5 kali juara dunia, Maroko pun tidak tampil bertahan sepanjang laga. Sehingga Atlas justru mampu beberapa kali merepotkan lini belakang Brazil nih teman Pro 2. Ada Achraf Hakimi, Brahim Dias, dan Bilal Elhanous yang tampil aktif membangun serangan, di mana ketiganya membuat Brazil kesulitan mengembangkan permainan pada awal laga. Maroko pun juga mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang babak pertama, di mana statistik menunjukkan bahwa Singa Atlas tampil lebih agresif dibandingkan lawannya. Di sisi lain, Casemiro dan Bruno Guimaraes mendapatkan tekanan ketat di lini tengah, di mana situasi tersebut membuat Brazil tidak leluasa mengatur tempo permainan. Setelah menyamakan kedudukan nih, teman Pro 2, Brazil pun tampil lebih dominan menjelang turun minum dan sejumlah peluang Brazil diciptakan untuk membalikan keadaan, di mana peluang terbaik hadir pada masa tambahan waktu babak pertama. Lucas Paqueta melepaskan tendangan voli keras dari dalam kotak penalti, tapi di sini peluang tersebut berhasil digagalkan nih, teman Pro 2, oleh Yacine Bounou dengan penyelamatan gemilang, di mana kiper Maroko tersebut menjaga skor tetap imbang hingga jeda pertandingan. Sampai dengan wasit Slavko Vincic meniupkan peluit terakhir babak pertama, skor satu sama tetap bertahan dan hasil tersebut membuat peluang kedua tim meraih kemenangan masih terbuka lebar di babak kedua. Jadi tadi sudah berlangsung nih ya teman Pro 2, seru banget di babak pertama. Walaupun Nabila tidak terlalu mengikuti Piala Dunia, tapi mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang mengikuti mulai dari dini hari, pagi hari, wow, update terus sampai gak tidur gitu ya. Jangan lupa untuk tidur teman Pro 2. Dan tentunya masih akan ada keseruan-keseruan pertandingan-pertandingan yang lain yang akan disuguhkan dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman pro 2. Yo yo yo yo. Pada topik menemani kamu di menit ke 6 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dan masih barengan sama aku Nabila Negari. Ya menemani hari Minggu kamu ya. Sudah ngapain aja pagi hari ini? Udah olahraga kah? Udah sarapan kah? Sudah bangun kah? Yang penting bangun dulu gitu ya. Jangan lupa niat diutamakan juga ya, karena habis bangun kan ngumpulin nyawa, niatnya juga jangan ketinggalan gitu ya. Niat untuk apa Nabila? Niat untuk segalanya lah, pokoknya untuk melakukan rutinitas di hari Minggu ini. Baik kamu yang suka olahraga, suka berkuliner, berwisata gitu. Dan jangan lupa juga teman pro 2 untuk selalu menebarkan kebaikan, termasuk berbagi darah alias donor darah. Karena kebetulan nih teman pro 2 ya, hari ini kan hari Minggu, tanggalannya 14 Juni. Nah ini kebetulan banget bertepatan dengan hari donor darah ya. Jadi hari donor darah. Nabila jujur pengen mengetahui bagaimana sih kesan-kesannya atau cerita-ceritanya kamu selama pengalaman donor darah gitu, tuh gimana sih rasanya. Jujur Nabila tuh belum pernah gitu, takut sama jarum suntik. Enggak sih, lebih tepatnya takut sama itu tuh jarum donornya. Enggak tahu kenapa gitu ya. Kalau melihat sebuah jarum yang gede ataupun yang pokoknya yang lama gitu, kayak enggak enak gitu loh teman pro 2 ya. Jadi di sini aku pengen tahu aja gitu. Siapa tahu kamu habis berbagi pengalaman, sharing-sharing berkaitan pengalaman donor darah, terus aku langsung tergiur gitu untuk mendonorkan darah. Barangkali ya. Jadi ya, sebagai informasi nanti juga bakal Nabila update gitu ya, informasi apa aja manfaat dari donor darah, biar kamu, orang-orang yang takut donor darah seperti Nabila itu, bisa ini ya, tergugah hatinya untuk berani mendonorkan darah. Nah, untuk berbagi pengalamannya bisa di mana sih Nabila? Bisa banget di 0811-3697-755 atau boleh nanti komen ya teman pro 2 di Instagram story @rari_pro2madiun. Nabila tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Di Spada, selamat pagi teman pro 2. Do you know that how much I care for you?

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo. Jadi gimana? Ada cerita apa kamu berkaitan dengan donor darah gitu ya? Kalau ngelihat yang darah-darah ini kayak agak horor gimana gitu. Jadi siapa tahu gitu ya, ada tim yang tidak berani donor darah, tapi ada juga sebagian yang berani, justru berani untuk mendonor darah gitu ya. Bahkan sebagai agenda rutinan. Nah, tapi sebelum kita nanti bacakan komentar-komentar yang sudah masuk, ini ada beberapa yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2. Di sini Nabila ingin menjelaskan kurang lebih gitu ya, donor darah ini seperti apa gitu. Nah, jadi yang perlu kamu tahu dan kamu pahami ya teman Pro 2, bahwa donor darah itu adalah kegiatan menyumbangkan darah secara sukarela, jadi tanpa paksaan gitu ya. Nanti kalau dipaksa kayak ada rasa, aduh berat banget gitu ya, darahku ini bermanfaat gitu. Nah, jadi donor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang benar-benar memerlukan tambahan darah, seperti penderita trauma berat yang kehilangan banyak darah, terus anemia, talasemia, hemofilia, sampai dengan leukemia. Dan tujuannya apa kamu mendonorkan darah? Ini untuk kepentingan sosial dan juga kemanusiaan pastinya. Di mana prosedur ini tuh berada di bawah pengawasan Palang Merah Indonesia atau PMI dan juga sudah dijamin keamanannya dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan darah pun dari setiap pendonor ini akan dikumpulkan lewat jarum steril sekali pakai, kemudian ditampung dalam kantong darah steril, dan umumnya dalam sekali mendonor di sini tuh darah akan diambil sebanyak sekitar 500 mili, atau hal ini tuh kurang lebih ini ya, jadi kayak dari total keseluruhan gitu, 500 mili gitu. Dan prosedur ini bisa jadi dilakukan dengan penyumbangan darah utuh atau komponen darah tertentu, atau disebutnya donor aperesis teman Pro 2. Seperti apa? Seperti trombosit atau plasma, dan jumlah yang diberikan pun di dalam prosedur penyumbangan darah ini akan bergantung pada tinggi badan, berat badan, dan jumlah trombosit yang ada. Selain itu, donor darah di Indonesia sendiri itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah, di mana syarat donor darah sendiri ini tuh penting untuk diperhatikan guna menjaga kesehatan pendonor maupun calon penerima donor darah. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu gitu ya yang harus benar-benar dipenuhi oleh sang pendonor buat kamu yang pengen mendonor gitu. Sehingga tidak semua orang itu bisa mendonorkan darahnya teman Pro 2, biar proses donor darahnya itu berjalan dengan lancar, aman pastinya, dan baik juga entah bagi pendonor ataupun yang penerima darahnya juga. Sebelum Nabila kasih tahu syarat-syarat, terus habis itu yang perlu diperhatikan manfaatnya juga. Nah, di sini Nabila mau membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2. Ada dari Andi Pratama, selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi juga ya. Ini bercerita panjang lumayan nih ya. Katanya sih termasuk rutin pendonor ya, setiap 3 bulan sekali. Selain membantu sesama yang membutuhkan, aku juga merasa tubuh jadi lebih segar setelah donor. Dan pelayanannya cepat serta petugasnya ramah banget gitu ya katanya. Terima kasih, mau request kamu plus aku dari Suara Kayu. Oke, tak cepatnya dulu. Tak siapkan dulu ya. Aku siapkan dulu untuk Andi Pratama. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Lanjut dari Siti, selamat pagi. Awalnya tuh takut-takut jarum suntik katanya, tapi setelah coba donor darah kayak ketagihan gitu ya. Prosesnya tidak seseram yang aku bayangkan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang takut sama jarum donor, tenang aja. Yang penting adalah kita tenang, relax, dan manfaatnya itu untuk orang-orang lain. Memberikan kebermanfaatan untuk orang lain itu bagus gitu ya. Terima kasih banyak udah gabung. Mau request lagunya Raisa ya Kak, yang It's Okay Not To Be Okay. Okay. Bentar ya, aku cari dulu It's Okay Not To Be Okay. Nah, sudah ketemu.
Lanjut dari Rizky. Kalau aku sih udah beberapa kali kak ikut donor darah. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, aku tuh orangnya suka menjaga kondisi kesehatan dasar. Jadi suka cek-cek kesehatan gitu katanya. Oke, terima kasih. Terus lanjut dari Dewi. Katanya sih kalau aku donor darah awalnya tuh takut tuh. Takut, rata-rata takut. Tapi setelah dirasakan juga baik-baik saja katanya. Lebih seger. Ini sama kayak ungkapan tadi ya. Ada Andi Pratama yang juga mengungkapkan katanya abis donor darah itu lebih segar. Emangnya iya teman Pro 2? Nah, buat kamu yang tim tanpa takut donor darah, bisa banget dong bagiin pengalamannya di 0811-3697755 atau boleh komen di Instagram story-nya @rripro2madiun. Boleh sekalian request lagu, tapi ingat harus dijawab dulu topiknya ya. Nabila tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: This one right here.
1: Ya sudahlah, dari Calvin Jonathan, teman Prodi ya, masih menemani kita di Sepada ya, sesi kali ini dengan topik donor darah. Karena kebetulan hari ini tuh bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Dan menjadi sebuah perayaan untuk meningkatkan kesadaran kita terkait pentingnya produk darah yang aman untuk transfusi, sekaligus berterima kasih kepada para sukarelawan pendonor darah nih teman Prodi. Nah lanjut ya, jadi ada beberapa syarat bagi kamu yang ingin melakukan donor darah. Yang pertama berusia 17 hingga 60 tahun untuk orang yang baru pertama kali mendonorkan darah, dan pendonor pertama kali yang berusia lebih dari 60 tahun, serta pendonor ulang yang berusia lebih dari 65 tahun bisa mendonorkan darah tetapi mendapatkan perhatian khusus berdasarkan kondisi kesehatan yang ada. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki berat badan minimal 45 kg teman Pro 2. Jadi kalau kurang dari itu susah ya. Terus memiliki tekanan darah normal atau berkisar antara 90 per 60 sampai dengan 150 per 80 mmHg gitu ya tulisannya. Terus lanjut kadar hemoglobin maksudnya ya. Jadi sekitar 12,5 hingga 17. Dan tidak lebih dari 20 ya teman Pro 2. Dan untuk jarak waktu donor darah terakhir itu minimal 3 bulan atau minimal 12 minggu kalau sebelumnya sudah pernah menjadi pendonor darah. Ya paling penting juga adalah tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki keluhan tertentu seperti lemas, batuk, ataupun demam. Kalau misalnya lemas, kamu didonorkan darahnya justru lebih lemas lagi teman Pro 2. Terus syaratnya yang selanjutnya adalah tidak sedang hamil atau menyusui. Dan yang terakhir, bersedia menyumbangkan darah secara sukarela dengan menyetujui informed consent ya. Jadi kalau terpaksa, wah nanti darahnya tidak baik gitu. Atas dasar ketidakikhlasan, nanti yang menerima kayak gak enak hati juga dong ya kan. Nah selain ada beberapa syarat donor darah yang tidak boleh diberikan oleh seorang pendonor darah adalah menderita penyakit tertentu seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, masalah paru-paru, ataupun gangguan fungsi ginjal. Dalam arti singkatnya harus benar-benar sehat ya teman Pro 2. Yang jelas juga tidak memiliki tekanan darah tinggi atau rendah, menderita epilepsi atau sering kejang, mengkonsumsi obat-obatan atau sedang menjalani pengobatan tertentu, memiliki gangguan pendarahan seperti hemofilia, kemudian memiliki riwayat penggunaan narkoba dalam bentuk suntik, dan juga memiliki kecanduan terhadap minuman keras. Pastinya juga penderita penyakit menular atau berisiko tinggi, terkena penyakit menular seperti sifilis, HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, atau malaria, ini juga tidak boleh ya dilakukan untuk mendonorkan darah. Jadi ada beberapa hal

0: Yang sudah
1: harus kamu patuhi nih teman pro 2 kalau kamu berminat untuk mendonorkan darah. Lantas apa aja sih manfaatnya? Nah, ini buat tim yang enggak mau sih. Enggak mau ataupun masih takut-takut nih ya. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu peroleh kalau misalnya kamu mendonorkan darah kamu. Yang pastinya kalau sudah memenuhi persyaratan yang ada dan sudah bisa donor darah, ini akan mendapatkan manfaat seperti pertama, meningkatkan kesehatan jantung, di mana prosedur ini tuh secara teratur bisa mengurangi kekentalan darah yang merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung. Dan donor darah pun ini juga bisa mengurangi risiko terkena serangan jantung dan juga stroke, termasuk mengurangi risiko kanker. Di mana ini seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker usus besar, dan juga kanker tenggorokan. Nah, yang nggak bisa adalah mengurangi kanker kantong kering. Kalau itu beda kasus ya, teman pro 2. Next, manfaat yang ketiga adalah membakar kalori. Nah, buat kamu yang pengen membakar kalori secara cepat gitu ya, bisa banget menyumbangkan darah sekitar 500 mili. Sebenarnya kita tuh udah bakar kalori sekitar 650 kalori. Nah, tuh lumayan kan? Jadi buat yang masih takut ataupun masih ragu untuk mendonorkan darah tapi pengen mengurangi kalori, bisa banget donorkan darah kamu. Lanjut, manfaatnya adalah mengurangi kadar kolesterol. Nah, ini dia teman pro 2 ya. Jadi donor darah itu bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga trigliserida di dalam darah. Kalau kadar kolesterol kamu terkontrol, pastinya maka resiko penumpukan plak lemak di pembuluh darah ini bakal berkurang, sehingga aliran darah pastinya lebih lancar. Dan ini masih banyak lagi ya teman pro 2, manfaat-manfaat yang bisa dihadirkan dari pendonor darah. Tapi sebelum itu Nabila pengen membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman pro 2, baik di WhatsApp maupun di Instagram @rripro2madion. Ini terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mengungkapkan pengalamannya seputar donor darah. Ada dari Tania Shika ya, katanya jujur Li belum pernah sih kak, karena takut sama jarum suntik. Ini sama kayak Nabila nih, belum pernah karena takut jarum suntik waktu donor darah. Kalau cuman jarum suntik yang mini-mini itu, wah, vaksin kayak vaksin gitu gak apa-apa gitu ya, gak ada takutnya. Cuman kalau donor darah itu kayak beda cerita gitu loh. Ya suruh menunggu, terus selangnya, lihat darahnya. Ya walaupun sebenarnya udah biasa gitu ya melihat darah, cuman kayak ada bedanya gitu. Request lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, siap. Akan Nabila hadirkan untuk kamu ya, Kak Tania Yashika. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut dari Santos. Wih, namanya Santos. Kalian sih pengalaman donor darah merasa senang gitu ya, karena bisa membagikan darah, setetes darah itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk orang lain. Terus lanjut dari Maharani, jujur aku takut, nih termasuk golongan takut nih nih. Mau request lagu dong kak? Boleh banget dong, request lagunya apa nih? Terbuang dalam waktu, Boy Bara Suara. Oke, sebentar ya, aku cari dulu terbuang dalam waktunya. Lanjut dari Yuni, katanya pengalaman donor darahnya membuat aku lebih peduli aja gitu ya. Ngajak teman-teman ikut donor darah, ada juga yang takut-takut nih Kak Nabila. Sebenarnya prosesnya aman-aman aja sih, udah aku yakin kan, cuman memang mungkin ada beberapa orang yang takut sama jarum suntik. Jadi ya mau, gak bisa dipaksakan dong. Betul banget, kalau misalnya kita memaksakan tahu-taunya nanti pingsan lagi ya kan. Justru namanya bukan sukarelawan, tapi terpaksa gitu. Lanjut dari Maya Salsabila, selamat pagi juga. Awalnya sih ragu-ragu, tapi jadi ketagihan jadi pendonor darah rutin nih Kak Nabila. Wih, keren banget. Mau request lagu dong, haha Sabrina Leonor. Tadi pagi udah diputer ya sama Nabila lagunya Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih sudah bergabung. Terus lanjut dari siapa nih? ARVVV, yes. Katanya sih kalau aku donor darah tuh bentuk kepedulian aja. Walaupun sederhana tapi jujur aku takut. Ya. Gak apa-apa, yang penting peduli aja dulu ya kan. Melihat, setelah melihat Siapa tahu kamu tergerak hatinya gitu ya. Karena kita gak tahu kapan kita akan mendonorkan darah kita. Kan udah disebutkan tuh manfaatnya banyak banget ya. Kayak Nabila berani aja. Berani kok. Ya begitulah teman Pro 2 ya. Oke deh, berhubung di sini lagu-lagunya sudah ketemu dan sebelum nanti Nabila akhiri sesi ini ya, masih ada kesempatan yang belum gabung, pengen gabung boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rari_pro2madiun.

Oke, kita masih lanjut kebersamaan kita ya teman Pro 2 di sesi akhir sepada sebelum nanti Nabila ajakin kamu untuk bergabung di Brem Weekend ya, brem, ngegas nggak tuh. Dan kita masih ngebahas seputar donor darah. Tadi ada beberapa manfaat yang belum Nabila sebutkan gitu ya, bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Nah, memang setelah tadi ada beberapa syarat bagi yang ingin mendonorkan darah, ada juga manfaat-manfaat yang akan diperoleh ketika kamu mendonorkan darah. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi risiko kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker usus besar, kanker tenggorokan, dan tentu saja buat kamu yang pingin membakar kalori, nah ini menjadi salah satu manfaat yang bisa kamu peroleh apabila mendonorkan darah. Jadi kalau kamu menyumbangkan darah sekitar 500 mili, itu sebenarnya kamu tuh sudah membakar sekitar 650 kalori teman Pro 2. Dan pastinya di sini bisa mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL, termasuk trigliserida ya yang di dalam darah. Jadi bisa menghilangkan risiko-risiko penumpukan plak lemak di pembuluh darah. Jadi bisa apa ya, memperlancar aliran darah kamu. Dan pastinya bisa mendeteksi dini penyakit. Karena pasti sebelum melakukan donor darah, setiap pendonor itu bisa menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dan fasilitas inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendeteksi beberapa penyakit menular seperti malaria, sifilis, hepatitis B dan juga C, sampai dengan HIV. Dan pastinya juga bisa membantu menjaga kesehatan mental di teman Pro 2. Bukan hanya memelihara kesehatan tubuh secara fisik tuh ya, tapi kalau misalnya kamu rutin melakukan donor darah, ini juga bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental, karena memang pendonor itu akan merasa termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat sekaligus untuk membantu orang lain nih teman Pro 2. Jadi gimana? Sudah tertarikkah kamu untuk mendonorkan darahmu? Oke, sebelum Nabila akhiri sesi pada pagi hari ini teman Pro 2 ya, ini sudah ada tadi yang gabung kembali yang mengungkapkan sekaligus request lagu ya dari Kitrun. Selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Tadi kalau Kitrun belum pernah ya, kebetulan belum pernah mendonorkan darah karena alasannya belum siap kak. Soalnya kalau donor darah itu juga tidak sembarangan ya, harus memenuhi syarat dulu baru boleh, setahu saya. Betul banget, harus memenuhi syarat, beberapa syarat yang sudah Nabila kasih tahu tadi ya, diantaranya minimal umurnya harus mencukupi, terus juga dalam keadaan sehat, tidak lagi dalam kondisi sakit, tidak sedang hamil atau menyusui, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang perlu dipenuhi gitu ya teman Pro 2. Request lagunya hadir by Safa Anissa ya. Oke, siap. Nanti abis ini aku puterin ya. Terus lanjut dari... Sebentar, tadi dari mana ya? Dari Salsabila. Katanya sih kalau aku ragu-ragu ya kak, sebenarnya sampai sekarang belum pernah. Tapi jujur kepingin gitu, penasaran soalnya rasanya seperti apa. Terus lanjut dari... Dari siapa nih? Laila, selamat pagi Kak Nabila. Selamat pagi juga. Kalau aku sih terinspirasi donor darah setelah melihat kerabat yang pernah membutuhkan transfusi darah. Dan sekarang aku memahami betapa pentingnya peran para pendonor. Dan terima kasih untuk para pendonor. Tuh, terima kasih juga nih ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung. Dan semoga aja buat teman-teman Pro 2 yang sudah rutin mendonorkan darahnya selalu diberikan kesehatan, selalu menebarkan kebermanfaatan untuk orang lain. Dan pastinya buat teman-teman Pro 2 yang belum berani juga, ya pokoknya juga diberikan kesehatan deh ya, panjang umur, umur barokah, amin. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung sesi pada kali ini. Jangan kemana-mana karena Nabila masih bakal ngajakin kamu untuk ikutin Spada Brem Weekend. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 ya, bersama dengan budayawan seputar Reog Ponorogo. Wih, seru banget kan? Karena mengingat ini di Ponorogo lagi rame banget tuh ya, acara Gerbek Suronan nih teman Pro 2. Banyak sekali menampilkan kesenian-kesenian yang ada, termasuk salah satunya Reog
Ponorogo yang terkenal dan sebagai identitas budaya yang mendunia. Nah, seperti apa nanti? Pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar jejak langkah Reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia. So, stay tune aja teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pada Broom Weekend menyebut kamu semuanya dan menemani di pagi hari ini ya, dengan tentu saja topiknya berkaitan sama budaya, dan ini berkaitan dengan wilayah Ponorogo. Jadi mengangkat sebuah kesenian ya, Reog Ponorogo. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan budayawan mengenai jejak langkah Reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia. Tapi sebelum kita sapa narasumbernya, teman Pro 2, Nabila pengen ngajakin untuk kamu semuanya yang pengen nanti gabung tanya-tanya ataupun berkomentar, boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau bisa menyimak siaran kami melalui YouTube channel RRI Madiun, karena kita juga lagi live streaming di situ ya teman Pro 2. Boleh ramaikan live chatnya. Nah, di studio program 2 RR Madiun sudah kehadiran Bapak Sukatno selaku budayawan sekaligus mantan Kepala Taman Budaya Jawa Timur periode 2011 hingga 2019. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Wah, luar biasa ini ya. Jadi membicarakan seputar Reog Ponorogo yang sekarang lagi ramai, karena kebetulan kalau kita menengok ke Ponorogo ini lagi acara Grebek Suro gitu ya, kalau tidak salah. Beberapa hari ini menampilkan kesenian-kesenian termasuk Reog Ponorogo dilombakan bahkan ya Bapak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin sebagai pembuka pada obrolan kita pagi hari ini, mungkin bisa di jelaskan gitu, seperti apa sih Pak kondisi Reog Ponorogo yang ada, mendefinisikan Reog Ponorogo sebagai identitas budaya ini.
1: Iya, kesenian Reog Ponorogo ini sebuah kesenian yang secara nama saja itu punya brand daerah gitu. Sehingga ini sulit kalau misalnya wilayah lain atau bahkan negara lain mau mengklaim gitu, sulit, karena namanya sendiri sudah melekat di sebuah wilayah dan sebuah daerah otoritas gitu ya. Jadi Reog Ponorogo, kalau ada reog-reog yang lain itu reog yang lain, tapi Ponorogo punya sendiri, yaitu Reog Ponorogo. Dari brand namanya saja sudah cukup kuat, sehingga ketika ada rame-rame dulu katanya mau diklaim oleh
0: tetangga,
1: negara tetangga gitu ya, ya pasti akan tabrakan sendiri, karena reog itu jelas namanya saja sudah Reog Ponorogo, kan gitu. Nah, ketika bicara perkembangannya hari ini, Reog itu seperti kesenian-kesenian yang lain. Sementara kesenian tradisi kita itu, saya ngomong jeleknya dulu, kesenian tradisi kita itu dalam mengarungi perkembangan zaman itu juga banyak yang berguguran atau istilahnya hilang atau lenyap dari peredaran. Itu juga banyak jenis kesenian yang kemudian tercecer dengan perkembangan zaman gitu, kemudian tenggelam dan sudah tidak muncul lagi. Kalau boleh saya sebutkan, misalnya dulu ada kentrung gitu, zaman-zaman dulu kentrung itu sampai ya untuk profesi kehidupan, ngamen-ngamen gitu. Sekarang juga sudah hilang dari peredaran. Terus misalnya kalau dulu di Kediri itu ada yang namanya jemblung, itu juga seperti itu. Terus wayang orang, apa itu dulu ya nonil gitu, kesenian tobongan, gedong, terus tiketing untuk orang nonton bayar, ludruk, ketoprak, seperti itu dulu. Showbiz gitu, kesenian-kesenian showbiz. Itu ternyata dalam perkembangan hari ini, kalau ngomong Jawa Timur gitu, wayang orang juga sudah relatif tidak punya yang sustain gitu. Kalau di Solo kan punya Sri Wedari, di Jakarta punya Barata gitu, wayang orang Barata. Kita di Jawa Timur sudah nggak ada ya, istilahnya wayang orangnya ya tinggal wayang orang ada benderanya, tapi rutinitasnya, sustainable-nya sudah nggak ada. Dulu terakhir ada di THR Surabaya misalnya, seperti itulah. Alhamdulillah kesenian Reog itu salah satu kesenian tradisi yang masih bisa eksis dan bahkan sekarang semakin mendunia, punya ya daya, ya daya kompetitif gitu. Jangan ngomong soal showbiznya dulu, tapi buktinya bahwa Reok sampai hari ini eksis di tengah masyarakat. Tapi kemudian itu ada kekuatan-kekuatan pendukungnya yang kenapa masih eksis itu yang perlu dibedah gitu. Tapi faktanya kesenian Reok itu persebarannya juga cukup luas. Kalau di Nusantara ini hampir tidak ada pulau besar yang tidak ada grup kesenian reoknya. Kita ngomong Sumatera gitu juga banyak grup reok. Ngomong Kalimantan juga banyak grup reok. Bahkan sampai di Papua pun ada kesenian reok gitu. Dan saya punya teman sekolah dulu waktu SLTA gitu, di sana juga punya grup kesenian diantaranya juga reok gitu. Artinya keseniannya gado-gado. Dia juga bisa tampil jaranan jadi anu gitu, tapi juga bisa tampil reok gitu. Bahkan saya waktu dulu masih kerja pernah kunjungan ke Kalimantan, itu saya juga sampai ke teman yang punya grup di sana, ke rumahnya saya melihat perlengkapannya juga punya kesenian reok. Nah, ketika reok di Ponorogo sendiri yang sekarang diformat dalam perhelatan Grebeg Suro, kemudian di dalamnya ada acara yang kegiatan utama dan menonjol itu ya Festival Reok Ponorogo, dan sudah berjalan ke 31 tahun, itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang seperti sekarang, setiap tahun ganti pucuk pimpinan, baik di level daerah maupun di level pusat, itu kadang-kadang kebijakan itu untuk sustainable, itu untuk keberlanjutan, itu sesuatu yang tidak mudah gitu. Tapi di Ponorogo, Festival Reok dengan Grebeg Suronya itu berjalan terus sampai yang ke 31. Itu kita harus orang pemerhati budaya, apalagi para pelaku seni, dengan segala plus minusnya harus bersyukur gitu, dengan adanya ruang untuk berekspresi yang kemudian berjalan secara keberlanjutan gitu, secara kontinu gitu. Walaupun di situ pasti juga banyak tantangannya gitu. Nah, jadi seperti itu kesenian reok, apapun problemnya, salah satu warisan budaya tradisi yang sampai hari ini masih eksis dan kompetitif. Gitu, itu yang harus disyukuri. Karena sudah banyak kesenian lain yang sudah mulai tenggelam. Kalaupun masih eksis, itu kehidupannya sudah semakin sepi, sudah semakin minggir. Kita ngomong di wilayah misalnya ya Madiun sekitarnya ini, ngomong seni tayub itu. Ya, di tengah masyarakat ya pasti sudah semakin jarang gitu. Ya,
0: bahkan Nabila baru dengar ada kesenian tayub.
1: Iya, tandaan itu. Ya yang ada waranggononya, terus laki-lakinya para undangan tamu berjoget bersama ya gitu, yang dikalungi sampur itu kan tayub gitu. Itu kan sekarang sudah semakin tapi di banyak beberapa tempat sudah mulai ada kemudian tumbuh lagi para pandemen-pandemen yang gladen latihan untuk seni tayub itu. Di Ponorogo itu wilayah Sawo, Selaung, itu sudah banyak kalau dilihat di YouTube-YouTube-nya itu, sampai ibu-ibu apa nari kalau tayupan itu ya alhamdulillah gitu. Ya sebagai sebuah ruang ekspresi untuk masyarakat, itu kan bagus untuk mengkanalisasi masyarakat, kan kesenian-kesenian gitu tuh diperlukan untuk sebagai katalisator di tengah masyarakat gitu. Ketika kita kumpul-kumpul bisa berhibur bersama gitu. Ya kalau ada sisi-sisi yang negatif, misalnya tayub itu identik dengan minuman, ya minumannya yang disingkirkan gitu. Asalkan kalau ada yang jual minuman terus para pandemen itu yang datang ke situ tidak beli kan dan tidak minum kan, ya selesai kan, tidak apa-apa gitu. Selalu seringkali yang dipersoalkan soal efek ekses negatifnya gitu. Ya negatifnya dihindari sama-sama, selesai. Tapi jangan kemudian keseniannya yang dibakar kan gitu. Keseniannya ya biar tetap eksis gitu. Itu ruang-ruang untuk mengkanalisasi masyarakat, untuk menghadirkan kesenangan bersama di tengah ya sebagai kanal-kanal sosial gitu loh, itu diperlukan di masyarakat itu untuk mengurangi kesuntukan, kepenatan gitu. Setelah masyarakat itu ya bertarung dan bertaruh soal perburuan perekonomian, kehidupan dan gitu. Sebenarnya ruang-ruang seperti itu diperlukan gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal kesenian yang ada di Jawa Timur banyak sekali ya, yang terutama yang dekat-dekat dari kita, yang mungkin anak-anak muda sekarang bahkan sudah mulai jarang mendengar atau bahkan tidak tahu, ini sebenarnya banyak ya.
1: Iya, Pak Katno. Ya, artinya begini, kenapa kemudian ada keterputusan itu? Karena ya dari kesenian itu kan ya juga di dalam kehidupan kesenian itu ada hukum sebab akibat juga gitu. Kesenian diminta untuk tetap eksis dan bahkan secara perform, atau kalau itu bentuknya kesenian yang memang pertunjukan gitu, harus semakin bagus, harus semakin wow gitu, menghadirkan daya pukau yang hebat gitu. Sementara masyarakatnya tidak mau beli lah gitu, terus pasarnya siapa gitu kan, hukum sebab akibatnya gitu. Membiayai kesenian itu juga
0: butuh dana besar.
1: Butuh dana besar. Lalu dia di anu dari mana kan gitu. Sekarang nanggap wayang aja juga sudah berat masyarakat itu. Sekarang kalau ada wayang-wayang yang agak gelar yang besar itu ya rata-rata lembaga gitu. Masyarakat sudah, perorangan sudah sangat berkurang sekali misalnya nanggap wayang, apalagi tadi saya katakan nanggap tayub yang notabene belum-belum sudah punya imit negatif gitu ya, seperti itu kondisinya. Jadi kalau kenapa kemudian berbagai jenis kesenian yang dulu, kalau kesenian tobungan atau kesenian showbiz itu ada ludruk, ada ketoprak, ada wayang orang contohnya gitu, itu dulu terakhir misalnya grupnya kalau ketoprak yang sangat legend itu grupnya Siswa Budoyo, yang itu tiap berapa bulan pentas di mana lalu pindah kemana. Itu ya ketika masyarakat sudah tidak mau hadir dan beli tiket, ya terus dia kehidupannya dari mana gitu. Kesenian untuk menjadi profesi itu kan sekarang memang
0: berat,
1: berat ya. Gitu, berat gitu. Jadi ya gimana, kenapa kemudian campur sari relatif eksis? Dan juga ketika ada ruang, istilah ada customer gitu, ya otomatis keberlanjutan dan tumbuhnya generasi pelaku itu ya akan mengikuti begitu. Contohnya penyanyi masih muda-muda sekarang gitu, penyanyi-penyanyi campur sari, ya karena pasarnya ada sehingga orang mau belajar. Orang tuanya ketika anaknya latihan campur sari, latihan penyanyi campur sari juga enggak khawatir karena bisa untuk menopang kehidupan. Hukum sebab akibatnya begitu sebenarnya. Kalau pasarnya ada itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya gitu loh. Tapi kalau pasarnya juga, ruang-ruang pentasnya, apalagi yang punya ekonomi player efek itu tidak tercipta, ya berat.
0: Akan berat.
1: Iya, karena tuntutannya harus tampil bagus, berkualitas, profesional gitu. Penyanyi harus profesional, artinya harus profesional. Tapi pasarnya gak ono gitu, pasarnya gak ada, ya, ya akan mundur sendiri gitu. Jadi intinya, mari kesenian kita yang masih bisa eksis seperti reog, dan alhamdulillah kalau sekarang itu dalam kancah festival itu pasti pelakunya anak-anak muda. Kalau nggak muda ya untuk mengikuti festival misalnya jadi penari warok atau jadi jatil, ya nafasnya ya pedot kalau nggak masih staminanya prima gitu ya. Artinya pelakunya pasti generasi muda. Nah, salah satunya seperti itu, dan saya sangat bangga seperti festival reog hari ini itu sudah luar biasa. Tapi kemudian apa kemudian kesananya itu bisa menjadi ya profesi sampingan lah itu, atau hobi yang menghasilkan gitu, itu hal yang berbeda gitu. Dalang bagus banyak, tapi lah kalau urusan laris lah itu yang susah, itu ilmunya susah gitu. Meregenerasi pelaku itu masih lebih mudah karena ada sekolahnya, sekolah seni ada, mau jadi dalang, mau jadi pengrawit, mau jadi pemusik, mau jadi penari, masih ada sekolahnya, relatif gampang gitu, ada sistem yang terbangun. tapi meregenerasi penanggap itu yang susah.
0: Yeah,
1: nah di situ gitu. Kalau enggak ada ruang penanggap, ruang pentasnya, ruang berekspresinya, nah itu ya akan hilang dengan sendirinya. Akan apalagi era sekarang semua itu sudah bisa digantikan dengan gadget gitu kan, itu berat serba sekali digital. Tantangannya gitu. Itu Mbak, gambarannya seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali nih teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya kalau soal regenerasi ini mudah ya. Ya dibilang mudah, sekarang anak-anak muda pun sudah mulai turun ya ikut untuk meramaikan, bahkan belajar, namanya Reog Ponorogo. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Pak Sukatno, yang susah sekarang adalah menumbuhkan penanggapnya ini gitu aja Pak ya. Oke, nah ini kan kalau ngomongin soal Reog Ponorogo, kalau tidak salah juga sudah ditetapkan oleh UNESCO nih ya Pak. Itu kapan tepatnya?
1: Iya, Reog Ponorogo itu dengan perjuangan usulan yang waktu itu ya agak dramatis gitu.
0: Sempat ya, ramai
1: ini
0: sekali.
1: Saya tahu dramatisnya gitu ya kan. Mesti itu kan sampai di medsos ada demo ala Reog kan gitu. Itu karena ya ada anulah, ya tidak perlu di bukan di sini tapi waktu proses pengusulannya itu agak dramatis sekali, dan akhirnya Reog tetap lolos untuk diusulkan oleh kementerian gitu kan. Usulannya kan berjenjang, akhirnya ya mulai dari pemerintah daerah yang punya keseniannya itu menyiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya, kemudian ya terakhir itu finishingnya kan di kementerian gitu. Terus akhirnya diberangkatkanlah usulan itu kan gitu, yang waktu itu sempat agak terkendala gitu. Karena yang ngantri banyak gitu, yang ngantri dari Indonesia itu sementara slotnya itu kita itu hanya setiap, bahkan kalau tidak salah untuk ke UNESCO itu antriannya 2 tahun sekali dan satu usulan gitu loh. Karena ya sedunia kan gitu. Sedunia, sehingga di intern sendiri wis sodok-sodokan gitu loh untuk bisa usulan itu bisa berangkat kan gitulah intinya di situ. Kenapa kemudian agak sempat jadi gonjang-ganjing, kita pengennya cepat kan gitu, Reog pengennya cepat didahulukan, tapi yang lain juga kepengen cepat intinya. Dari sana kemudian lah akhirnya kita lolos diusulkan dan kemudian diakui oleh UNESCO pada 3 Desember 2024, tepatnya pada sidang yang ke-19 oleh UNESCO. Dan kita itu sebenarnya inginnya kalau bisa masuk langsung di level representative list of the intangible cultural heritage of humanity gitu loh. Jadi itu penghargaan yang
0: yang paling tinggi.
1: Iya, gitu. Okay. Tapi akhirnya kita Reog ini setelah dipelajari oleh UNESCO, kita masuk pada list of intangible cultural heritage in net of organ safeguarding. Artinya daftar warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Jadi Reog itu ya kacamatanya UNESCO mungkin ya kalau melihat spesifikasi dari bentuk visual kesenian Reognya sendiri, dari sisi materialnya misalnya kepala singanya atau kepala kucingannya itu. Kalau dulu kan asli kulit macan gitu atau kulit harimau gitu, itu kan juga menjadi perdebatan. Nah itu kan pembunuhan terus-menerus dan hewan dilindungi. Ternyata kita sudah bisa meyakinkan dan menjelaskan bahwa itu sudah bisa digantikan dengan kulit sapi atau kulit lembu yang kemudian dicat menyerupai kulit harimau, dan bulunya merak itu tidak merak masih sehat,
0: dicabutin
1: tapi ditunggu mereka bulunya rontok kan gitu. Dan kemudian juga merak itu bisa dibudidayakan atau diternakkan kan gitu, bisa dikembangbiakkan kan gitu, bisa yang hewan yang bisa dipelihara dan dikembangbiakkan kan gitu. Akhirnya ya dulu anunya kegalauannya juga termasuk di situnya karena ya material bahannya, kalau yang lain-lain enggak ada soal, terutama di situnya. Kepalanya kepala hewan harimau gitu. Nah, jadi dengan dimasukkan atau sudah masuk di UNESCO ini, pertama kita sudah terdaftar di sana. Lalu ketika ini masuknya itu urgen dan mendesak untuk perlindungan, maka kemudian kita punya kewajiban yang banyak untuk supaya menjaga keberlanjutannya itu. Jadi konstruksi untuk menjaga perlindungan itu kita rumuskan kemudian menjadi pedoman yang di semacam ya diputuskan gitu. Jadi sewaktu-waktu dievaluasi oleh UNESCO, apa yang dirumuskan dalam konteks pelestarian itu dilakukan atau tidak kan gitu. Ya tentunya pendidikan dan latihan ya untuk menuju sustainable, membangun ekosistemnya, lalu kemudian penyebar luasannya. Kalau versi UNESCO, pengakuan seperti ini itu ibaratnya itu kayak semacam ya semacam Nobel atau gitu nantinya. Artinya apa? Diharapkan warisan budaya tak benda yang sudah diakui ini itu punya daya
0: aksesnya yang kuat gitu,
1: yang luas gitu, menginspirasi gitu. Jadi gitu, secara nilai menginspirasi, secara kekaryaannya atau secara materi visualnya gitu, menginspirasi. Artinya kesenian reog, misalnya secara musikalnya tiba-tiba ada kesenian rock yang mengadaptasi musik reog misalnya. Jadi harapannya seperti itu gitu. Tidak hanya terbaku pada seni pentasnya reog itu sendiri, tapi material kesenian reog ini kemudian bisa menginspirasi berbagai hal kesenian yang lain, ekspresi kesenian yang lain. Itu harapannya kalau UNESCO itu kalau sudah diakui masuk dunia ya, itu tidak semata-mata reognya harus ada di mana-mana, tapi spirit reog ini, kemudian nilai-nilai bagusnya itu itu bisa menginspirasi ya kehidupan manusia seluas-luasnya kan gitu. Jadi dari sudut ilmu pengetahuannya, dari sudut nilainya ya gitu. Misalnya gamelan gitu, itu kan ya menginspirasi, bisa untuk karya lagu apa saja, misalnya seperti itu. Nah, kesenian reog itu harapannya seperti itu, sehingga akulturasi, sinergi itu sesuatu yang diharuskan kalau kacamata UNESCO, bisa beradaptasi dengan apa saja. Sehingga kalau ada versi kelompok anak-anak muda dari belahan bumi yang mana kemudian mengadaptasi reog itu dengan cara mereka, adaptasi reog itu dengan cara mereka, itu tidak masalah.
0: Justru gitu itu yang diharapkan.
1: Iya, justru itu yang diharapkan, dan kita harus bangga. Artinya kesenian reog ini bisa menjadi virus, gitu. Lah, kayak anunya Korea kan gitu.
0: Yeah, K-pop, demam K-pop sekarang anak-anak muda.
1: K-pop kayak gitu-gitu itu.

0: itu kan ya ya itu jadi persoalan.
1: Jadi gitu. Sudah ada pakem yang memang harus dipatuhi sama
0: ya,
1: teman-teman.
0: Iya, kalau lomba gitu, ya? Gitu. Tapi harapannya dari kesenian reog itu bisa mewabah menjadi spirit, menjadi bisa mengintervensi, bisa nyusup kemana saja dan memperkaya budaya budaya manusia di bumi ini gitu loh. Harapannya okay, gitu. Pasti. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Itu dianggap ilmu pengetahuan bagaimana membuat fisiknya reog itu seperti itu. Itu kan ada ilmu pengetahuannya. Itu bisa kemudian mewabah atau meluas kemana saja gitu loh. Secara nilai ada spirit apa di kesenian reog, misalnya dari sisi warok ada orang-orang itu harus menyiapkan diri untuk prima, untuk tangkas, untuk punya spirit dan power gitu. Itu nilai gitu loh. Gitu. Jadi nilai di dalam kesenian reog khususnya di warok misalnya gitu, ada karakter seperti itu lah. Kemudian itu punya fighting spirit yang bisa di disebarluaskan dan menginspirasi gitu.
1: Oke. Okay. Jadi spiritnya yang harus dipertahankan.
0: Iya, dan disebarluaskan.
1: Disebarluaskan. Okay. Oke, Pak Sukatno. Sebelum kita lebih lanjut ngobrolnya, dan di YouTube channel RR Madiun sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung, dan mungkin nanti akan Nabila bacakan satu persatu sebelum nanti kita lebih lanjut ngobrol seputar perkembangan nih ya. Kita membahas seputar jejak langkah reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia, teman Pro 2. Kita jeda terlebih dahulu ya. Sebelum lanjut, stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu di Spada Bem Weekend.

0: Balik lagi, masih di program 2RR Madiun pada Brem Weekend, membahas seputar budaya, jejak langkah Reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia. Tadi sudah banyak sekali pembahasan yang dijelaskan oleh Bapak Sukatno, dan kita masih hadir bersama Bapak Sukatno di sini ya, teman Pro 2. Sudah banyak sekali teman-teman Pro 2 yang bergabung di baik di YouTube channel RR Madiun maupun yang di WhatsApp. Ini ada dari Sukadirti Latte yang bertanya nih, Bapak, apa yang membuat Bapak segitu mencintai Reog Ponorogo? Nilai-nilai filosofis apa dari Reog Ponorogo sendiri yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi masa kini nih, Bapak Sukatno monggo.
1: Oh ya, kalau ngomong mencintai kesenian, saya tidak hanya Reog Ponorogo, saya mencintai hampir semua kesenian gitu. Kalau soal selera pribadi itu memang tidak bisa dihindari. Saya ada kesenian tertentu yang secara tes itu, ndak konek atau kurang konek itu jelas ada gitu. Tapi pada dasarnya kalau kesenian tradisi dan itu secara musikal masih suara gamelan, itu adalah dunia saya gitu. Saya sejak kecil sudah dari kelas 2 SD itu sudah mengenal gamelan gitu. Jadi telinga saya dan rasa saya, dan saya kalau perjalanan di mobil yang saya perdengarkan ya gamelan gitu. Nah, sehingga kalau ngomong kecintaan tentang kesenian, saya tidak hanya Reog. Karena juga ketika itu tuntutan kedinasan, karena saya yang berdinas hampir 30 tahun itu di lembaga kebudayaan gitu. Tidak pernah bergeser kemana-mana. Mulai staf saya di kebudayaan, kemudian menjabat sampai pensiun, saya ngurusi kebudayaan gitu. Sehingga saya harus mewadahi dan mengaktualisasi semua jenis kesenian yang ada di tengah masyarakat, walaupun juga terus terang juga masih ada yang tercecer kan gitu. Tapi ruang-ruang itu harus sama kita berikan porsi yang berimbang, mulai wayang kulit, mulai teater tradisi ludruk ketoprak wayang orang. Saya dulu waktu di Taman Budaya punya pentas periodik bulanan atau mingguan itu gantian gitu. Ya selalu itu grup-grup gitu, tapi sangat ketat kriterianya gitu. Misalnya grup itu memang benar-benar eksis, punya anggota dan punya proses kan gitu. Jadi enggak hanya ayo ketopraan, enggak, bukan begitu. Ayo ayo ludrukan, bukan begitu.
0: Sudah terseleksi.
1: Iya, ya, gitu. Jadi dan pentasnya juga sangat representatif, yang namanya di gedung pertunjukan Cak Durasim gitu, di Taman Budaya ya, itu selalu begitu. Jadi kalau kembali ke khususnya kesenian Reog, kesenian Reog ini ya saya katakan tadi, pertama kalau secara kebijakan kesenian Reog ini memang menjadi salah satu ikon dan identitas kita orang Jawa Timur, khususnya Ponorogo gitu. Itu benar-benar dari sisi kebanggaannya dapat gitu loh. Gitu, kesenian Reog ini dari kacamata visualnya itu siapapun yang nonton pasti wow gitu.
0: Betul.
1: Pasti wow gitu. Orang nyunggi dadak merah kayak gitu, apalagi dimainkan di obat abit nih di, gitu udah itu sesuatu yang sudah agak di luar Nurul gitu loh.
0: Apalagi pakai gigi itu di
1: gigit, iya ya, kan gitu. Hanya digigit gitu kayak gitu. Itu ya, maka kemudian sampai ada imit karena magic kan gitu ya, karena latihan mulai kecil. Itu magicnya kayak apa kalau nggak ada proses latihannya, patah lehernya kan gitu. Nah, kalau soal nilai-nilainya itu banyak lah sekali kalau ngomong kita kesenian, apalagi sekelas kesenian Reog itu secara fisik aja. Kalau dia berkesenian seperti Reog itu, mau jadi penari warok, jadi penari jadil, kalau itu dilakukan rutinnya tambah sehat paling enggak. Iya toh, nari kok ya tambah sehat kan gitu. Terus dia punya ruang ekspresi, menganalisa, mengkanalisasi dirinya gitu, punya ruang ekspresi daripada gelut.

0: Gelut tau gelut?
1: Bertengkar.
0: Ya, iya. Daripada ekspresinya yeah. disalurkan untuk bertengkar, ya, salurkan baik, untuk berkesenian ya, dirinya sendiri senang, bisa menyenangkan orang lain kan gitu. Apalagi yeah. kalau ada bayarannya kan gitu. Senangnya banget. Kan double kan gitu, gitu loh. Yeah, jadi yeah, kita yeah. berkesenian itu sebenarnya dari aspek apapun tidak ada ruginya, gitu loh. Pokoknya kalau dirasa ada hal yang negatif, apalagi kesenian-kesenian yang ekspresinya memerlukan fisik tenaga yang bagus gitu. Kalau udah orang batuk-batuk suruh ngeriok, pedot gitu. Jadi dari situ aja pasti yang menari di kelompok riok itu pasti orang sehat, ibaratnya
1: orang-orang
0: gitu.
1: Kuat, ya?
0: Iya, nari warok, nari jatil, apalagi dadak merak atau pembarong gitu, ya pasti orang sehat. Sakit-sakitan yang geblak gitu. Jadi itu nilai-nilai yeah. seperti itu. Jadi kalau ngomong lebih dalam lagi gitu ya, saya katakan tadi kayak di warok itu ya ada spirit atau fighting spirit, petarung gitu loh. Jadi nilai yang diajarkan juga petarung gitu. Orang harus punya keteguhan, punya keberanian gitu. Misalnya seperti seperti itu. Ya gampangnya ngomong ngono lek. Warok itu kan nilainya yang diajarkan soal nilai keperkasaan. Bukan keperkasaan laki-laki, tapi artinya keperkasaan orang itu harus harus ya petarung tadi gitu loh, baik secara fisik maupun mental gitu loh.
1: Dan pastinya nilai-nilai lainnya gitu ya.
0: Iya, gitu. Kalau nilai lainnya ya pasti di dalam berkesenian kolektif itu ada nilai kebersamaan, itu kan yang gitu-gitu gitu.
1: Oke.
0: Ya, itu normatif sekali sebenarnya kan gitu. Baik.
1: Kemudian ini lanjut ada pertanyaan dari Ekal Wulan. Luar biasa Pak Sukatno didapuk jadi dewan juri Festival Nasional Reok Ponorogo sejak 2016 hingga 2026. Transformasi apa nih Pak yang Bapak rasakan mungkin di pertunjukan reok dulu dan juga sekarang? Ini perbedaannya apa nih kalau yang Bapak amati dan Bapak rasakan?
0: Ya, reok festival itu sudah menjadi apa? Gen baru. Itu sudah menjadi gen baru. Jadi orang kalau mau nanggap reok itu mesti harus membedakan ini reok klasik tradisi yang obyok, model obyok, arah-arahan gitu, atau reok festival. Kalau reok festival itu kemasan yang sudah diformat sedemikian rupa dan durasinya sudah terbatas, artinya dibatasi gitu, itu sudah menjadi madhab tersendiri, sudah jadi gen jadi sendiri,
1: sudah
0: itu satu.
1: Iya,
0: jadi perkembangan dari sisi performennya, pertunjukannya, gelarnya itu sudah membedakan antara reok panggung tanda petik reok festival dengan reok yang dulu melantai, reok obyok, reok arah-arahan, itu sangat berbeda gitu. Kalau reok yang model-model obyok, arah-arahan gitu, kalau obyok itu kan ya penonjolannya pada visualnya, pertunjukannya itu lebih mengutamakan aspek-aspek yang komunikatif kan gitu. Jadi pertunjukannya ya durasinya panjang kan gitu. Itu ya seperti itulah, kita bisa lihat di YouTube-nya kalau ngomong perbedaan. Tapi kalau yang terjadi di festivalnya sendiri itu perkembangan semakin hari ini semakin luar biasa. Kalau bahasa dari kacamata juri, jurine soyo repot milih gitu.
1: Saking kreatifnya.
0: Iya, artinya ya? Kalau peserta itu sudah levelnya hampir setara gitu. Karena bahan bakunya sama. Kita juri itu tinggal mencari apa movement atau angle-angle kekuatan yang punya daya lebih gitu dari masing-masing grup, karena bahan bakunya sing diorek, sing dikopyok itu sama. Ya ono warok, ono jatil, ono ganong, ada klono, ada dadak merak. Itu yang dikocak di panggung itu sama. Kostumnya ya kurang lebih ya sama, karena aturannya memang memang kostumnya, desainnya ya sudah seperti itu. Sehingga kita mencari nilai lebih itu ya bagaimana peserta itu pinter-pinteran mencari istilah saya itu kalau bahasa tinggal kepandaian mencari letupan-letupan yang punya daya pukau gitu gitu. Karena ya ya gimana, secara materi dasarnya itu sudah sama plek gitu loh. Sehingga kalau ngomong misalnya soal kualitas dari sisi penari gitu, rata-rata juga sudah bagus gitu loh. Nah, jadi sekarang tinggal suara, ya? Kalau materinya sudah bagus, tinggal bagaimana cari kelebihan cara mengolahnya, kan gitu. Mm-mm. Cara mengolahnya. Dan sekarang itu juru masaknya rata-rata ya sudah orang-orang akademis semua gitu loh. Yang dari kampusnya sendiri pasti ya sudah termasuk mahasiswa-mahasiswa yang menonjol, saya yakin gitu. Kalau sudah pada tingkat kreator gitu. Saya ngomong dari kacamata kreator atau dari kacamata tim penggarap, itu sudah kalau dari kacamata tingkatan sekolah gitu sudah banyak yang kelas dewa gitu loh. Penggarap-penggarapnya itu. Bayangin ngocak penari misalnya Jadil 30, Waroknya 20, terus ada sekian karakter, ada Ganong, ada Klono, ada Dadak Merak, Kopyok dalam satu rangkaian diolah gitu. Itu kalau otaknya dan keterampilannya, pengalamannya gak sangat memadai, itu sulit banget. Saya kalau suruh garap sendiri ya, ya belum tentu bisa seperti mereka walaupun saya juri. Kalau saya ngomong reok itu kalau dianggap karya puncak itu saya waktu itu di Jakarta, saya yang menggabungkan reok 200, waktu itu maunya 250 tapi kurang sedikit. Yang terakhir masa jabatan Pak SBY yang tampil di istana itu loh. Itu yang gabung antara reok X Karisidenan Madiun kiriman dari sini ketemu reok Jabodetabek. Jakarta, Depok, Bekasi. Itu pasukan saya lo yang didaulat untuk menggabungkan itu, kemudian tampil di istana, di halaman istana presiden masa akhir jabatan. Yaitu kenangan saya yang menggarap, sangat ya, spesifik untuk menemani reok. Kalau di Jakartanya karena kedinasan, saya mengagendakan festival reok waktu saya dinas di Jakarta, mengagendakan festival reok Jabodetabek itu ya lama bertahun-tahun dan itu tiap tahun waktu itu. Jadi di sana punya festival sendiri seperti di Ponorogo ini, Jabodetabek pesertanya. Jadi wilayah Jakarta, Depok, Bekasi gitu, itu anu festival sendiri di selenggarakan di Anjungan Jawa Timur di Taman Mini. Lalu saya juga pernah jadi peserta festival reok ini. Saya ngirim tim dari Jakarta gitu. Beberapa kali pernah saya ngirim 2 tim gitu. Gitu ya, maaf istilahnya waktu itu anggarannya ya di tempat saya, saya anggarkan melalui anjungan, kemudian kita proses lalu ngirim jadi peserta gitu. Jadi pengalaman untuk di reok sendiri saya sebagai peserta sudah, sebagai fasilitator sudah, sebagai menyutradarai juga pernah. Wah, gitu.
1: Luar biasa. Dan ini banyak yang bertanya nih Pak terkait pakem, mungkin durasinya berapa lama sih, karena sekarang mungkin sudah berkembang gitu ya. Apakah ada maksimal personil atau penampil gitu?
0: Kalau di festival ini durasinya maksimal 20 menit. Kalau dari sisi pemainnya itu warok itu minimal 12, terdiri warok tua 2, warok muda 10 gitu minimal itu. Tapi faktanya ada yang tampil waroknya hampir 30 apa.
1: Jadi
0: gitu.
1: Jadi sekarang udah gak ada pakemnya ya Pak, bisa dibilang?
0: Bukan pakem gitu. Kalau di dalam festival ini ketentuan dibuat oleh panitia. Tapi beda lagi kalau kesenian dalam arti kesenian rakyat reok sebagai kesenian untuk ditanggap gitu ya, tergantung komitmen atau suka-suka atau gimana gitu kan. Biasanya semakin banyak ya tergantung duitnya juga kan gitu. Kalau semakin banyak bawa orang kan ada konsekuensinya gitu, kalau tanggapan itu. Kalau sekarang ini Jadil minimal 10, Bujang Ganong minimal 1, Klono 1, Pembarong minimal 2 kan gitu. Kalau yang di lomba ini, tapi faktanya saya sempat ngitung kok, kadang-kadang kalau sudah yang banyak gitu sempat tak hitung, waroe 30, waroe 28, Jadilnya 24, Jadilnya ada 30 lebih gitu, wakeh banget gitu. Terus tak hitung gitu itu, tapi enggak saya catat. Tapi tapi kalau secara aturan, kalau ngomong pakemnya ya enggak ada pakemnya, enggak ada. Ya kalau ngomong pakem sekali Ganong ki ya siji, jenenge Bujang Ganong, Patih Bujang Ganong. Secara tokohnya ya satu, Patih Bujang Ganong gitu. Tapi ketika kebutuhan performan, ya iso telu, iso papat bareng kan gitu.
1: Sesuai request ya.
0: Iya, tapi kalau Klono pasti satu gitu. Kalau Klono kan mendirect. Kalau rojonya kembar kan lucu, tarung kan gitu. Satu merintah ke timur, satu merintah ke barat ya enggak jadi gitu. Kalau rajanya ya satu, Dada itu kalau dari konteks ceritanya ya Singobarong itu ya satu, tokoh Singobarong kan gitu. Tapi Dada sebagai kebutuhan performan kan ya bisa 10 apa kan gitu. Bisa, ada yang 10, yang 9 gitu ada untuk lomba ini. Karena batasannya hanya batas bawah, batas atas enggak di anu.
1: Enggak disebutkan ya.
0: Iya, enggak diberikan ketentuan gitu ya. Jadi ya suka-suka dan semampu timnya. Kuat ragate apa ora kan gitu.
1: Terus lanjut dari Pit Boss nih, memberikan dukungan reog salah satu kesenian yang mendunia. Sukses terus para pelaku seni reog Ponorogo. Nah, sebagai penutup nih Pak Sukatno, mungkin ada harapan atau pesan-pesan untuk generasi muda berkaitan dengan kesenian reog Ponorogo ini, mungkin bisa disampaikan.
0: Ya jangan takut, jangan malu, jangan enggan kalau kepengen kepengen tahu ya belajarlah gitu, belajarlah. Jadi kadang-kadang kita itu sering gampang mengejar sesuatu gitu, tapi kita tidak tahu sebenarnya gitu. Semua hal itu kalau sudah dilahirkan di kehidupan ini dan dia mau bisa bertahan berpuluh-puluh tahun itu pasti ada nilai positifnya. Itu gampangnya secara hukum logikanya begitu. Gitu apa saja gitu. Karya, apalagi ini dalam konteks karya budaya. Reog itu bisa hidup sekian panjang itu pasti punya nilai dan spirit yang bisa
1: dipertahankan ya.
0: Iya di apa istilahnya apa bisa
1: disalurkan.
0: Artinya orang kemudian demen, bangga, itu kan ada spirit yang bisa diterima, gitu loh. Kemudian ya kalau enggak ada nilai gitu kan ya ditinggalkan gitu saja, gitu. Gitu. Tapi jangan apa-apa diukur dari sisi efek ekonominya, itu agak berat gitu, agak beda lagi. Saya enggak punya banyak advice kalau sudah ngomong kemudian dikit-dikit berkesenian hubungannya dengan ekonomi gitu. Tapi kalau berkesenian itu hubungannya dengan juga kenikmatan batin gitu, pasti ketemu, pasti nemu gitu loh. Pasti nemu gitu. Mau latihan keroncongan gitu, itu bisa juga untuk apa ya tadi mengkanalisasi untuk mendinginkan batin gitu kan gitu.
1: Sebagai hiburan ya.
0: Iya, artinya secara sederhana sebagai hiburan lah, gitu.
1: Baik.
0: Jadi hiburan yang menyehatkan. Jadi untuk anak muda, kalau hari ini seperti di perhelatan festival itu 80-90% penontonnya anak muda, walaupun itu sifatnya supporter. Artinya supporter grup gitu. Misalnya SMA 2 tampil gitu. Wah, ya siswanya ya mesti ngeblok tempat itu.
1: Tapi justru itulah yang menjadi wadah juga
0: iya,
1: untuk meramaikan dan memperkenalkan kepada generasi-generasi
0: iya, muda. Ya dengan berbagai cara lah. Kalau mengenal lebih dekat ya jegur. Ya, kalau mengenal lebih dekat dan mendalam ya jegur kalian. Gitu aja. Kuncinya baik. Gitu. Jadi saya juga enggak terlalu punya tuntutan yang gimana-gimana dengan anak muda. Ya mudah-mudahan tetap bisa lahir ada generasi-generasi yang mencoba menekuni budayanya sendiri. Karena kehidupan sekarang dan ke depan itu apapun ujungnya ekonomi yang lebih mengedepankan gitu. Sehingga ketika kita anak muda-muda pada hijrah gitu, otomatis ya secara tidak langsung ya agak tercerabut dari ekosistem budayanya gitu. Makanya kemudian ya gimana yang kehidupan juga perlu gitu loh. Akhirnya ya anu ya jenenge tuntutan golek pangan itu ya luwih penting juga gitu loh. Ngeloni kesenian gitu, ngeloni reog tapi ya ora iso ngurip ngono kan ya gitu. Tapi kalau hari ini gitu seperti reok itu, khususnya reok obyok itu juga masih banyak tanggapannya di masyarakat. Tanggapan itu payu, bukan tanggapan diberikan pendapat, tapi tanggapan payu, payu gitu. Payu. Ada orang yang punya hajat masih nanggap reok, misalnya yang banyak reok obyok gitu, dan jadilnya cakep-cakep gitu, kualitasnya bagus-bagus, cakep-cakep, jadil sekarang itu wah luar biasa. Nek biyen ndak jadil ngono isin gitu, sekarang sudah enggak gitu, dianggap profesi gitu. Yang penting bayarannya jelas gitu. Soal urusan menjaga diri itu urusan masing-masing itu. Ya, nggih Mbak.
1: Gitu. Semoga aja tetap lestari dan pastinya semakin mendunia dan kesenian kita semakin dikenal luas. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Sukatno yang sudah berbagi dengan teman-teman Pro 2 dan juga buat Nabila. Dan pastinya teman Pro 2 akan bertemu lagi di sesi Spada Brem yang lainnya. Sekaligus Nabila pamit undur diri dari Spada Brem. Tetap stay tune di frekuensi 95,2. Kita akan berjumpa lagi. Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Sang Dewi mengawali perjumpaan kita kembali di Hitlist Weekend. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya teman Pro 2 di 0811-369-7755 maupun direct message di Instagram @rari_pro2madiun. Dan sudah banyak sekali teman-teman Pro 2 yang bergabung untuk request ya. Barusan Nabila putarkan sebuah lagu requestan dari Ibu Lestari. Terima kasih banyak sudah bergabung dan terima kasih sudah berkenan juga ya. Ini juga menitipkan banyak sekali pesan-pesan. Salam untuk semuanya ya. Dan juga ada yang request dari Amalia ya. Request Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Abis ini Nabila puterin juga nih. Ada juga yang request untuk The Angels seluruh Indonesia. Requestnya Kak Remuk, siap, akan aku putarkan untuk kamu. Termasuk ada yang request juga untuk lagu Haha dari Sabrina Leonor. Stay tune terus teman Pro 2 and happy listening.

0: angklung jadi alat terapi pengidap pikun? Emang bisa?
1: Menurut Ketua Al-Zihatar, Kenia Lestriani Sulis mengatakan bahwa musik sudah cukup lama diakui sebagai alat terapi bagi mereka yang mengidap pikun atau yang sering disebut demensia. Selain itu, bermain angklung dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi pada individu dengan demensia. Musik angklung juga dapat mengurangi kecemasan dan stres. Terapi ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang menderita demensia, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan positif bagi keluarga dan pendamping.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hitlist Weekend dengan lagu Virgon tak setara teman Pro 2 harus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Hitlist Weekend akan masih terus berlanjut nantinya barengan sama Anjani yang akan menemani kamu. So aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Suara Remedy untuk terbaik kamu. Hai Tumbuh Pro 2, jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moy di siang hari ini ya. Hari ini sorry banget suaraku agak serak ya Tumbuh Pro 2, karena memang lagi flu nih. Emang cuaca yang panas banget gitu ya. Terus kalau pagi dingin banget gitu ya, bikin imun lebih mudah diserang gitu. Dan tentunya semoga buat kamu semuanya selalu sehat ya Teman Pro 2. Apapun keadaannya, kita harus selalu jaga kesehatan gitu ya, karena gak enak juga kalau lagi flu kayak gini Teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu tentunya sampai nanti jelang pukul 18 ya Teman Pro 2. Jadi waktu kita masih panjang banget buat play beberapa single ya, dari musisi Indonesia maupun dari musisi mancanegara. Dan hari ini hari Minggu ya Teman Pro 2. Artinya apa? Artinya nanti kita bakal seru-seru juga bergabung dengan program 2 Jakarta buat ngikutin chart nasional dan juga top 20 ya, internasional. Nanti pastinya bakal gabung ke Jakarta di pukul 14 sampai dengan 16 ya. Abis itu juga kita masih ada sesuatu yang seru juga. Nanti belajar bahasa Inggris bareng-bareng, tentunya ditemenin sama Mr. Robby dan juga teman-teman lainnya. Jadi tetap stay tune Teman Pro 2 di 95.2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu ya.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Satu single nomor 2 dari Ariana Grande yang kali ini kembali ya mengukuhkan posisinya di puncak industri musik global nih, nomor 2. Single terbarunya yang ini, At That I Made You Love Me, ini melesat ke peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 ya, nomor 2. Pencapaian tersebut sekaligus membawa Ariana Grande masuk ke dalam klub elit musisi pemilik 10 lagu nomor 1 sepanjang sejarah. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya ya, Tomopro 2, Ariana Grande ini mengungkap rasa tidak percaya gitu ya, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para penggemar setianya yang akrab disapa Ariana Tours. Ia juga menambahkan betapa berartinya dukungan yang diterima Ariana ya selama ini bagai sepanjang perjalanan karirnya gitu, Tomopro 2. Adapun menurut data dari Luminate ya, Head That I Made You Love Me ini mencatatkan angka performa yang luar biasa juga pada pekan pertamanya di Amerika Serikat nih, Tomopro 2. Lagu ini juga sukses mengumpulkan 23,6 juta streams, kemudian 18,9 juta tayangan di radio, serta terjual sebanyak 70 ribu unduhan digital. Keren banget ya Ariana. Performa impresif ini juga mengantarkan lagu tersebut ya langsung bertengger di puncak tangga lagu digital song sales dan juga Billboard Global. Keberhasilan lagu yang diproduseri sama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin ini sekaligus menambah rekor pribadi juga nih bagi Max Martin yang kini memperpanjang rekornya sebagai produser dengan lagu nomor 1 terbanyak sepanjang sejarah Billboard, yaitu sebanyak 28 lagu. Wow. Bagi Ariana Grande sendiri ini merupakan pencapaian nomor 1 ya, pertamanya sejak kesuksesan lagu We Cannot Be Friends Wait For Your Love di tahun 2024. Dan 52 setelah ini ya akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya ya, tepat di pukul 11.36. Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan.
2: Tapak Sejarah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini dari Mita Lestari, itu Bapak Produe mengantarkan kita ke menit 52 lepas dari pukul 11 ya. Udah mau jam 12 dan thank you banget yang udah join di please weekend kali ini ya, Temu Produe. Dan thank you banget yang udah request tadi sama Nabila juga ya, Temu Produe, dan dilanjutin sama aku. Tentunya kita juga masih akan bersama-sama. Kita masih bakal terus kasih hiburan buat kamu ya, Temu Produe, sampai nanti tutup siaran pukul 24.00 tentunya. Dan setelah ini ya, di pukul 12 aku kayaknya punya beberapa informasi ya terkait dengan kulineran ya, kita di siang hari ini Temu Produe, yang pastinya tetap stay tune ya. Nanti juga masih bakal ada informasi dari dunia olahraga di pukul 13. Jadi jangan kemana-mana, Temu Produe tetap di 95.2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: do it all over again.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Rai Remadu teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih berangkat sama Jono Moi di siang hari ini ya, teman Pro 2. Dan di pukul 12 lebihnya 7 menit nih teman Pro 2, aku ada beberapa informasi kuliner ya buat kamu semua ya teman Pro 2. Emang siang-siang gini asiknya ngopi gak sih? Biar tetap semangat gitu ya kalau misalnya kita ada aktivitas di hari libur gitu ya. Tapi kalau kamu gak ngapa-ngapain mending tidur siang gak sih? Selagi bisa tidur siang ya teman Pro 2 sebelum besok udah hari Senin lagi. Oke, okay, di ngomongin soal ngopi ya teman Pro 2. Emang dunia perkopian nih dikit-dikit emang ada yang viral gitu ya. Dan kali ini ada beberapa racikan kopi gitu ya yang sempat viral juga di media sosial gitu ya. Racikan kopi kekinian yang tentunya banyak banyak dicoba nih sama orang-orang dan dibikin video di TikTok ya. Ada Mont Blanc, kemudian coconut coffee, hingga raspberry Danish latte yang punya rasa unik nih katanya gitu ya. Dan racikan kopi viral itu di ada racikan dari krim jeruk yang creamy gitu ya. Mont Blanc Tumbuh Pro 2 ini menyajikan topping krim jeruk yang creamy. Kemudian ada juga racikan kopi dan juga air kelapa yang menyegarkan gitu ya. Jadi dikasih coconut gitu ya Tumbuh Pro 2. Terbaru juga ada kreasi kopi dengan tambahan raspberry. Racikan ini dibuat kreasi latte dan juga disajikan dengan dingin gitu Tumbuh Pro 2. Oke, kita bahas ya yang Mont Blanc dulu Tumbuh Pro 2. Ini merupakan kreasi kopi terbaru yang masih viral ya sampai sekarang. Meski menyajikan cita rasa yang unik ya, ternyata Mont Blanc ini banyak diminati karena rasanya creamy yang seger gitu katanya. Kreasi kopi ini sangat populer di Australia, kemudian cocok juga dengan lidah orang Indonesia dan viral nih di negara kita. Racikannya terbuat dari kopi hitam dengan topping krim. Kemudian krimnya dibuat unik karena diberikan sentuhan kulit jeruk ya atau zest dan rempah. Beberapa kafe di Jakarta juga menawarkan menu kopi unik ini nih teman Pro 2. Kemudian ada minus 85 derajat coffee atau frozen glass coffee atau namanya apa sih? Dirty coffee bukan ya? Dan racikan kopi ini juga jadi perbincangan nih, namanya minus 85 derajat ya. Derajat tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Yang sebelumnya ini juga viral di Indonesia ya, dan viral juga di Jepang tuh teman Bro 2 katanya. Nama lain dari kopi unik ini adalah frozen glass coffee. Dan karena menggunakan gelas yang dibukukan nih sampai ada biang es di sekitar permukaan gelas. Sebenarnya untuk racikan kopinya juga menggunakan kopi yang umum ya, yaitu dirty coffee. Dan sensasi dinginnya nih berasal dari gelas yang dibukukan itu teman Bro 2. Gitu jadi ceritanya teman Pro 2. Kemudian ada coconut coffee. Nah, ini juga jadi racikan kopi yang belakangan nih banyak diperbincangkan ya sama banyak orang, sama netizen. Jenis racikannya berupa latte dengan tambahan susu susu nabati ya, kada atau juga santan nih teman Pro 2. Kopi kelapa ini terbilang populer juga di Thailand ya, dan udah banyak ditawarkan kafe-kafe. Kepopuleran racikan kopi campur santan ini juga mulai merambah di Indonesia. Oh, aku kira tuh air kelapa yang kayak hidrokoko itu loh teman Pro 2. Ternyata ini kopinya dicampur santan. Jadi mungkin lebih creamy gitu ya, tekstur creamy yang dihadirkan ini berbeda gitu katanya dengan kopi susu full cream. Awalnya rasanya tuh kayak
emang rada kaget gitu ya, tapi lama kelamaan akan terasa nikmat dan bikin nagih gitu. Aroma kelapanya juga terasa semakin nikmat. Katanya sih gitu ya, teman Bro 2. Aku juga belum pernah coba nih. Atau dari kamu udah pernah ada yang coba nih, teman Bro 2? Kemudian ada lagi coffee cola. Nah, racikan kopi unik lainnya ini adalah coffee cola. Dan ini memadukan antara racikan espresso atau kopi hitam yang disajikan bersama minuman bersoda rasa cola. Coffee cola ini disajikan dingin ya, karena bisa memberikan sensasi yang menyegarkan. Sajian kopi ini nggak didominasi rasa pahit ya, tapi ada sensasi manis lembutnya gitu katanya. Aku juga belum nyoba nih teman berdua, karena unik-unik nih. Kreasi coffee cola juga bisa ditambahkan sama kental manis ya, atau sirup karamel. Ada juga yang menambahkan es krim vanila nih pada racikan coffee cola. Wah, jadinya jadi latte coffee cola gitu ya mungkin. Yang terakhir nih ada raspberry danis latte. Ini juga viral di TikTok. Aku pernah beberapa kali menemukan ya orang yang bikin racikan ini. Ini tuh kreasi latte dengan tambahan buah yang rada unik nih teman berdua. Sesuai namanya, racikan kopi ini pakai raspberry ya pada lapisan pertama gitu ya. Kamu juga bisa menggunakan buah raspberry segar yang ditumpuk atau sirup sebagai alternatifnya. Kalau orang-orang sih kayaknya pakai yang jus yang udah jadi gitu ya, yang di minimarket supermarket gitu. Setelah itu tambahkan es batu secukupnya, kemudian susu full cream, espresso satu shot, dan yang terakhir cold foam. Nah, untuk menikmatinya kamu harus mencampurkan semuanya nih agar aroma dan juga rasanya lebih nikmat. Wah, dari beberapa racikan kopi yang lagi viral ini ya teman Pro 2, mana aja nih yang udah kamu coba nih teman Pro 2? Karena emang unik-unik dan juga viral ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Segera download RRI Digital.

Siapa yang suka makan es krim Tumbuh Pro 2? Aku. Aku sendiri juga suka ya Tumbuh Pro 2. Siapa sih yang gak suka gitu ya makan es krim yang dingin, manis, dan seger. Apalagi cuacanya yang panas ini ya Tumbuh Pro 2. Tapi selama ini makan es krim tuh sering dikaitkan gitu ya dengan efek samping seperti berat badan naik atau sakit gigi ya. Tapi kalau misalnya kamu konsumsinya wajar ya Tumbuh Pro 2, es krim ini ternyata punya manfaat sehat loh Tumbuh Pro 2. Emang sering juga orang-orang menghindari makan es krim ya karena takut gemuk atau kebanyakan asupan gula. Nah, faktanya makan es krim bisa membawa manfaat yang menyehatkan kalau dikonsumsi dengan jumlah yang wajar gitu ya Tumbuh Pro 2. Dikutip dari situs Michigan State University ya Tumbuh Pro 2, es krim ini sebenarnya mengandung nutrisi penting yang diperlukan tubuh. Es krim juga merupakan sumber kalsium yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Selain itu, es krim juga mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin D, B12 yang berkontribusi pada fungsi kekebalan tubuh yang lebih baik dan juga kesehatan secara menyeluruh. Untuk kesehatan mental, nah ternyata makan es krim nih juga sangat bermanfaat loh. Es krim bisa meredakan stres dan juga sedih. Emang ya kalau misalnya lagi banyak pikiran dan kayak abis nangis sedih gitu ya, emang paling enak makan es krim Tumbuh Pro 2, kayak lebih adem gitu rasanya. Es krim terutama yang bertekstur lembut ya, ini bisa memicu pelepasan hormon seperti dopamin dan serotonin ya. Hormon yang berperan dalam menghasilkan perasaan senang ya. Menikmati camilan manis ini sesekali bisa ngebantu juga meningkatkan semangat dan memberikan pelarian sesaat ya dari permasalahan hidup kita yang sehari-hari ada aja. Es krim juga makanan padat kalori ya, yang berarti bisa memberikan dorongan energi cepat ya saat dibutuhkan. Nah, kombinasi gula dan juga lemak dalam es krim ini menjadikan sumber energi yang mudah tersedia dan juga dinikmati. Kandungan susu dalam es krim juga mengandung probiotik yang meningkatkan kesehatan usus. Dan probiotik ini merupakan bakteri baik ya, yang membantu pencernaan dan juga kontribusi pada mikrobioma usus yang seimbang. Menikmati es krim juga bisa menjalin koneksi sosial. Hal ini terjadi ketika kamu makan camilan dingin ini bareng sama teman ataupun keluarga. Bener ya, Tumbuh Pro 2. Emang kayaknya seru ya makan es krim bareng-bareng gitu ya, atau at least ditemenin sama satu sahabat kamu gitu. Nah, kalau makan es krim yang nikmat, ini ada banyak ya pilihannya Tumbuh Pro 2 di supermarket yang di mana-mana sekarang sangat mudah menjangkau ya es krim. Jadi keinget ya Tumbuh Pro 2 dulu. Dulu banget es krim tuh kayaknya barang yang mewah gitu ya Tumbuh Pro 2 waktu aku kecil dulu. Jadi kalau misalkan mau makan es krim tuh kayak harus ke kota dulu gitu. Ya dulu tinggalnya emang aku di desa sih. Jadi emang kalau misalnya merengek ke orang tua minta es krim gitu ya, kita tuh harus ke kota dulu dan hanya ada beberapa toko gitu ya. Dulu belum ada Indomaret dan juga Alfamart ya. Jadi emang harus effort banget dulu ya kalau mau makan es krim, dan kayak itu sesuatu yang barang mewah gitu. Karena dan kalau misalnya meraih suatu pencapaian apa gitu, kemudian rewardnya beli es krim. Waduh, dulu ya emang ketahuan banget nih umurnya. Tapi sekarang ya banyak es krim yang bisa dijangkau ya, bahkan di warung-warung kelontong sekarang udah ada es krim semuanya Tumbuh Pro 2. Wah, nikmat banget pokoknya ya hidup di zaman sekarang ini. Dan harganya pun sangat-sangat terjangkau, bahkan 2000 udah dapat es krim ya kan.

0: Ja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, itu mau berdua, thank you banget yang udah stay ya sampai di hampir pukul 13 teman pro 2 ya. Thank you banget ya udah menyimak informasi-informasi dari aku ya teman pro 2. Dan habis ini aku juga masih bakal sampein ke kamu semuanya informasi terkait dengan olahraga ya teman pro 2 nanti di pukul 13. Jadi tetap nantikan ya teman pro 2 informasinya tetap di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dan Radio Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bareng yang sama aja nih di siang hari ini ya Teman Pro 2. Kali ini aku punya beberapa informasi dari gelaran olahraga ya. Dan salah satunya dari gelaran Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung ya Teman Pro 2 di 3 negara. Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 ini berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina ya, Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun ini berpeluang menciptakan 6 rekor baru nih Teman Pro 2. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangan timnya kepada La Pulga, kapten tim Albiceleste. Itu masih menjadi senjata utama ya untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir dari data FIFA World Cup statistik ya, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup C Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria dan juga Yordania nih Teman Pro 2. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, Messi kini punya misi pribadi juga nih Teman Pro 2. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkan selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal ya, Cristiano Ronaldo. Dan keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua ini Teman Pro 2 yang kemungkinan bisa dipecahkan ya, menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Dan saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga nih Teman Pro 2 berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol ya dari legenda di Manskaf itu Teman Pro 2. Namun kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang telah mencatatkan total 12 gol. Sedangkan rekor keempat ini menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen, dan saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Rekor tersebut Teman Pro 2 masih merupakan yang tertinggi ya saat ini, dan bukan tidak mungkin nih bisa bertambah pada Piala Dunia di tahun ini. Dan sementara itu rekor kelima ini berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol ya yang dicetak melalui tendangan penalti. Sedangkan rekor ke-6 terkait asis terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu sudah mengoleksi 8 asis ya, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an. Dan catatan 9 asis Fritz Walter itu sudah bertahan selama 68 tahun. Dan kini semakin dekat untuk dipecahkan Teman Pro 2. Jika Argentina dapat melaju lebih jauh ya, peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar ya tentunya. Dan Piala Dunia 2026 bisa jadi panggung lahirnya sejarah baru setidaknya bagi pribadi pemain bernomor punggung 10 itu Teman Pro 2. Wah, jadi semangat ya buat Messi biar bisa memecahkan rekor-rekor baru gitu ya Teman Pro 2. Dia harus mati-matian membela timnya tentunya ya. Dan juga kamu bisa ya menyimak pertandingan Piala Dunia di Pro 1 RRI Madiun dan juga Pro 3 seluruh Indonesia Teman Pro 2.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF Under 19 ya, atau Pro 2 atau ASEAN Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada hari Sabtu 13 Juni kemarin ya, atau Pro 2. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain dari Persija Jakarta ini memanfaatkan one hasil sepak pojok Irfan Diar Abdillah. Pelatih timnas under 19, Nova Arianto ini mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya, para pemain ini menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meskipun begitu, teman Pro 2, Nova juga menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan ya. Mantan back timnas Indonesia itu mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, itu juga menyoroti aspek kekompakan dan juga kondisi fisik pemain. Menurutnya, kedua hal itu belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu, ya, untuk meningkatkan kesiapan, Nova juga membuka peluang bagi timnya untuk menjalani lebih banyak uji coba. Timnas U19 Indonesia ini gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2024, ya. Langkah Mate Bakert dan juga kawan-kawan ini terhenti setelah kalah 0-1 dari Australia pada babak semifinal. Akhirnya Indonesia gagal ke final ya. Dan Garuda selanjutnya akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Vientiane, Laos, nomor 2. Mereka tergabung di grup H bersama Malaysia, Laos, dan juga Australia. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 di Australia pada 6 September 2026. Juara grupnya akan lolos langsung ke putaran final ya Piala Asia U20. Dan selain itu, 7 runner-up terbaik berhak mendapatkan tiket lolos ke kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok. Itu teman Pro 2. Good luck buat timnas ya. Apapun pertandingannya, semoga semakin baik performanya dan juga bisa menang-menang terus deh ya pokoknya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hand melangkah ke final Australia Open 2026 22. Aoi mengalahkan wakil Hong Kong Jason Gunawan dengan skor akhir 21-11, 17-21 dan 21-9. Laga semifinal turnamen Super 500 itu berlangsung selama 74 menit ya di Kauai Center Sydney pada hari Sabtu kemarin 22. Aoi tampil percaya diri sepanjang permainan. Aoi Farhan yang berada di ranking 13 dunia ya 22 ini membuka game pertama dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Aoi kemudian mencetak 6 poin beruntun juga selepas jeda interval dan dengan apik merebut game pertama. Dominasi tersebut sempat tertunda di game kedua ya saat Jason menandingi pola permainan Aoi dan memaksa kedudukan imbang hingga 16-16. Tunggal asal Hong Kong itu menekan ya teman perdua di poin-poin krusial sehingga bisa merebut game kedua. Tapi di game ketiga ya, untungnya Aoi kembali menunjukkan dominasinya di arena bulu tangkis dengan mencetak 12 poin secara beruntun untuk membuka game ketiga. Selisih poin yang sangat jauh menyulitkan Jason untuk mengejar ya, mengakhiri game ketiga dengan kemenangan dari Aoi Farhan. Selesai pertandingan, Aoi Farhan juga mengucapkan rasa syukur dapat meraih kemenangan di semifinal Australia Open. Ia menyebut telah memasrahkan hasil pertandingan kepada Tuhan, gitu katanya teman berdua. Dan Aoi juga menjelaskan bahwa ia telah beberapa kali mengalahkan Jason ya, dan hal itu memberikannya rasa percaya diri yang akhirnya bisa terulang kembali ya kemenangan yang diraih sama Aoi Farhan. Untuk finalnya ya di hari ini teman pro 2 dan semoga aja bisa meraih gelar juara ya di hari ini. Semangat untuk Aoi tentunya ya teman pro 2.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Pelita Jaya Basketball Jakarta telah memastikan tempat di final IBL GoPay 2026 ya, nomor 2. Klub milik keluarga Bakri itu sukses menyegarkan Dewa United Banten dengan skor 3-1 pada babak semifinal. Pada game keempat semifinal yang berlangsung ya di Dewa United Arena Tangerang pada hari Sabtu kemarin ya, Pelita menang 94-78. Andagara Prastawa dan kawan-kawan sukses memenangkan 3 game terakhir setelah kalah pada game pertama dari lawannya Tebang Pro 2. Pada laga-laga rangkaian semifinal itu, Pelita terus menunjukkan konsistensi dan ketangguhan bermain sehingga tim asuhan Johannes Winar itu berhasil merebut 3 game untuk memulangkan Dewa United. Keberhasilan Pelita juga memastikan hadirnya juara baru ya kompetisi bola basket nasional IBL pada tahun ini. Karena Dewa United sebagai juara bertahan telah dipastikan gagal mempertahankan gelarnya. Pada partai final nih Tebang Pro 2, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornbills yang sukses mengalahkan tim Tangguh Satria Muda Pertamina Bandung. Kedua tim yang berlaga di partai puncak itu akan sama-sama berpeluang menorehkan sejarah baru. Musim kompetisi 2026 jadi tahun kelima ya berturut-turut di mana kompetisi IBL ini dimenangkan oleh tim yang berbeda. Tren tersebut memperlihatkan persaingan antar klub yang semakin merata dan juga kompetitif tentunya. Hal ini dimulai ketika Satria Muda Pertamina yang saat itu masih bermarkas di Jakarta ya, yang menjuarai kompetisi IBL 2022. Dan di tahun berikutnya ada Prawirahan Bandung yang mengangkat trofi juara. Pelita Jaya mendapatkan giliran juara di tahun 2024 setelah menundukkan musuh bebuyutannya ya Satria Muda Pertamina. Hingga 2025 giliran Dewa United yang mengalahkan sang juara bertahan untuk menjadi tim basket nomor 1 di Indonesia. Bagi Bogor Hornbills ini juga merupakan pencapaian bersejarah ya, karena untuk pertama kalinya nih bisa merasakan laga di babak final Tebang Pro 2. Sedangkan untuk Pelita Jaya yang mencatatkan sejarah karena sukses menembus final IBL selama 6 tahun berturut-turut. Hal ini juga membuat final IBL GoPay 2026 diprediksi menghadirkan pertarungan yang sangat sengit. Baik bagi Pelita maupun Hornbill sama-sama bertekad menciptakan sejarah berikutnya pada musim ini Tebang Pro 2. Oke Tebang Pro 2, setelah ini kita akan bergabung ke program 2 Jakarta ya untuk mengikuti top 20 ya chart musik Indonesia dan juga top 20 internasional ya Tebang Pro 2. Nanti bakal ditemenin sama DLC, Aliana dan juga Elenada Krasandaru. Dan nanti balik lagi barengan sama Pro 2 Madiun barengan Jenny nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya. Tetap stay tune sama Pro 2 karena setelah ini juga pasti bakal seru banget karena bakal diputerin nih lagu-lagu hits yang tentunya favorit kita semuanya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

Hai, nama saya Muhammad Zahrul Hamid Zamri Zamri. Saya sekarang mahasiswa dekat Universiti Darussalam Gontor. Saya di sini ingin mengucapkan tahniah atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi bagi penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini dapat memberikan manfaat dan hiburan serta impak yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya para peminat bola sepak di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRI. Sekali lagi, tahniah dan semoga terus maju jaya RRI.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: nggak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

Kenal itu Mam Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kota. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman produ, balik lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produ? Lo pasti udah penasaran, teman produ. So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 Mambrodo ya. Ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Sumampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: ke-10 our top 10 this week teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6 naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan Adjust Mind.
1: Number 6.

0: Kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: gue tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawar kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai
2: RRI
1: komunitas
2: Digital.
1: Untuk berkembang
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

95,2 Pro 2 dan Madi untuk mantar baik kamu sanya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani harus puas menjadi runner-up usai kalah di final Australia Open 2026 pada hari ini, teman Pro 2. Dalam duel di State Sports Center Sydney, Sabar dan juga Reza kalah 2 game langsung, 21-15, 21-17. Hasil ini membuat Indonesia hanya meraih 1 gelar juara Australia Open lewat Alwi Farhan. Sabar Reza mengawali game pertama dengan 1 poin, tetapi kemudian tertinggal 3-1. Duel sengit lantas tercipta kejar-kejaran poin sehingga kedudukan menjadi imbang.

Saat ini, Alwi Waran memastikan gelar juara Australia Open 2026 setelah mengalahkan tunggal putra China, Dong Tianyao, dengan 2 game langsung 21-13 dan 21-13.

0: Informasi selanjutnya, bom produa Red Velvet dipastikan akan melakukan comeback full group pada Agustus 2026 dengan SM Entertainment mengkonfirmasi bahwa grup sedang mempersiapkan album baru. Comeback ini menjadi perilisan pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun sejak mini album Cosmic di tahun 2024. Sekaligus aktivitas grup penuh pertama setelah perubahan kontrak beberapa anggota termasuk Wendy dan juga Yeri. Red Velvet dikenal sebagai grup besutan SM Entertainment dengan konsep Red dan Velvet yang memadukan musik pop ceria dan R&B yang lebih lembut. Untuk informasi lainnya tentang produknya bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
0: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

0: dokter perempuan pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekraf.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: 95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Prodo. Di sesi akhir sore ceria sebelum nanti kita beranjak di jaga malam ya, ditemani sama Kania Putri. Di jumpa kita di hari Minggu 14 Juni 2026.
1: Maaf tak bisa pulang, penghasilanku
0: menemani rehat sore kamu, teman Pro 2 yang mungkin tadi barusan donor darah begitu ya, karena tepat banget hari ini menjadi hari donor darah sedunia. Yang perlu diperhatikan, teman Pro 2 ya, hal-hal yang kayaknya ini mesti banget kamu lakukan setelah melakukan donor darah. Salah satunya adalah memperbanyak minum air putih ya. Ini adalah hal pertama yang perlu dilakukan, teman Pro 2 ya. Gak cuma setelah donor darah, tapi pastikan kamu mencukupi atau memperbanyak konsumsi cairan ya. Karena saat donor darah, tubuh kehilangan sejumlah cairan, sehingga perlu segera digantikan agar tidak mengalami dehidrasi. Disarankan untuk minum lebih banyak air putih atau minuman yang mengandung elektrolit, teman Pro 2. Ini lebih baik ya selama 24 jam setelah donor darah. Dan sebaliknya, hindari minuman berkafein dan beralkohol karena dapat mempercepat kehilangan cairan tubuh dan menghambat proses pemulihan. Selain itu, hindari aktivitas fisik yang berat dulu dan istirahat yang cukup, teman Pro 2. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi termasuk makan malam kamu ya. Gak perlu makanan berat begitu ya, tapi yang pasti cukupi zat gizinya ya, seperti makanan kaya zat besi, terus juga makanan yang mengandung vitamin C, teman Pro 2. Ini sangat dianjurkan ya. Oke, semoga segera kembali lagi ya staminanya setelah mungkin tadi berdonor darah, teman Pro 2, dan kembali lagi moodnya karena besok adalah hari kecepit. Hari Senin dibayang-bayang libur lagi di hari Selasanya.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau berbicara tentang donor darah, teman Pro 2 pastinya sudah tahu banyak banget manfaat ya, terutama menunjang kesehatan fisik. Tapi donor darah bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, melainkan juga kesehatan mental, teman Pro 2. Berbuat baik dan membantu orang lain dapat memberikan perasaan bahagia serta meningkatkan kepuasan hidup. Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas sukarela seperti donor darah dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, mengurangi perasaan kesepian, hingga memberikan rasa memiliki dan keterhubungan dengan masyarakat. Banyak pendonor mengaku merasa lebih tenang dan puas setelah mengetahui darah mereka dapat membantu pasien yang membutuhkan. So, apakah kamu sudah terbiasa donor darah atau merupakan newbie begitu ya? Baru beberapa kali melakukan donor darah dan dipastikan akan ketagihan di teman Pro 2 ya. Karena efeknya wow, luar biasa sekali begitu ya. Bahkan yang biasanya dikit-dikit capek karena donor darah, ibarat itu ganti oli teman Pro 2 ya, ditap olinya, itu akan lebih bugar lagi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Station. Call it a day. If we work on the assumption that what is accepted as true really is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A real and will be bright.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tunggal putra Indonesia Alwir Farhan juara Australia Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Qiantren Sydney pada hari ini, teman Pro 2, di mana Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Alwi berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya meraih gelar Super 500 keduanya, dan dia mempersembahkan gelar juara ini untuk Indonesia. Informasi lain, teman Pro 2, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyoroti peningkatnya penyakit tidak menular pada anak akibat perubahan gaya hidup. IDAI juga mengingatkan dampak paparan gadget sejak dini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Pimprim Basarah Yanuarso, menyebut fenomena tersebut sebagai new lifestyle disease atau penyakit akibat gaya hidup baru. Ia mengatakan tren peningkatan kasus obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 pada anak terjadi secara global. Selain persoalan metabolik, Pimprim juga menyoroti dampak paparan gadget pada anak sejak usia dini. Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak disikapi dengan baik dapat memicu gangguan perkembangan anak. Dia mengatakan keterlambatan bicara secara virtual autism menjadi beberapa masalah yang ditemukan akibat paparan gadget berlebihan. Kondisi tersebut terjadi ketika anak terlalu sering berinteraksi dengan layar dan kurang memperoleh stimulasi yang tepat. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa baca di laman rri.go.id. Setelah ini, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia untuk mengikuti Indonesia Pro Indi.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune, teman Pro 2, kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun ya. Setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia Pro Indie barengan dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Masih ditemanikan ya, lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Minggu malam saatnya kita ngebahas tentang film teman Pro 2. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang film yang diangkat dari kisah nyata. Ada yang bikin haru biru, ada juga yang pasti menginspirasi sih ya. Stay tune aja.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, film yang diangkat dari kisah nyata kerap menghadirkan cerita penuh inspirasi dan emosi. Kisahnya terasa dekat karena berakar dari peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Mulai dari perjuangan hidup hingga kisah cinta, beberapa film meninggalkan kesan mendalam. Bahkan cerita nyata tersebut juga menyimpan nilai sejarah serta pelajaran berharga untuk penonton. Beberapa film Indonesia yang diadaptasi dari kisah nyata ini juga berhasil teman Pro 2 ya membuat haru biru dan yang pasti menginspirasi. Ada Habibie dan Ainun yang rilis 2012. Film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yang ceritanya menampilkan perjuangan hidup, pengorbanan, dan cinta yang menginspirasi. Kisah bermula saat Habibie dan Ainun kembali dipertemukan di Bandung, dan setelah menikah, keduanya saling mendukung hingga menghadapi ujian besar dalam kehidupan. Kemudian ada film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar, yang rilis 2014. Film ini mengangkat kisah nyata Mary Riana yang saat memulai kehidupan baru di Singapura, teman Pro 2, dia menghadapi berbagai kesulitan ekonomi setelah peristiwa kerusuhan 1998 di Indonesia. Perjuangannya membiayai pendidikan dan bertahan hidup penuh tantangan. Dan kisah tersebut menggambarkan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan keyakinan meraih mimpi. Masih banyak lagi ya film Indonesia yang diangkat dari kisah nyata teman Pro 2. Mungkin menurut kamu ada nih yang wah kayaknya ini juga gitu ya, dan sangat berkesan buat kamu teman Pro 2. Film yang diangkat dari kisah nyata dan berhasil membuat termehek-mehek.

0: of day.
1: Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Prince Jemmy, Carlos Afi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita masih membahas tentang film Indonesia yang diangkat dari kisah nyata yang mengharu biru gitu ya, dan yang pasti menginspirasi. Selain Habibie dan Ainun, Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, Teman Pro 2, ada film Susanti Love All yang rilis di 2019. Film ini mengangkat perjalanan hidup legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti. Ceritanya menampilkan perjuangan meraih prestasi di tengah berbagai tantangan. Selain kisah olahraga, film ini menghadirkan latar sosial dan politik di zamannya. Penonton diajak melihat perjalanan atlet Indonesia menuju panggung dunia. Kemudian ada film Kartini yang rilis 2017, Teman Pro 2, yang mengangkat kisah perjuangan pahlawan emansipasi perempuan Indonesia, ya, asal Jepara. Ceritanya menyoroti upaya Kartini memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Film ini disutradarai Hanung Bramantyo yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo sebagai Kartini, dan penampilannya menghadirkan sosok Kartini yang kuat, cerdas, dan inspiratif. Kemudian ada Surat Kecil Untuk Tuhan, Teman Pro 2, film yang rilis di 2011, ya. Film ini diangkat dari kisah nyata Keke yang berjuang melawan kanker langka. Penyakit tersebut mengubah hidupnya saat masih menjalani masa remaja. Meski kondisi kesehatannya terus menurun, Keke tetap menunjukkan keteguhan hati, dukungan keluarga, dan harapannya menjadi kekuatan menghadapi masa-masa sulit.

0: Yuk segera download RRI Digital.
1: Dalam catatan sejarah, warna merah dan putih yang terdapat pada bendera Republik Indonesia berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan tanah dan langit, di mana tanah tempat kita berpijak dan langit dijunjung. Pemilihan warna merah dan putih konon terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis berwarna merah dan putih. Garis merah dan putih tersusun horizontal. Sang saka merah putih kali pertama dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati, tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Sebelumnya, bendera merah putih sempat dipotong menjadi dua dan dibawa oleh Husein Mutahar yang merupakan ajudan Soekarno. Lalu, setelah kondisi aman, bendera kembali disatukan.

0: Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 pernah nonton Laskar Pelangi dong, salah satu film legend yang kayaknya nggak cuman filmnya aja, soundtracknya juga masih sering kita dengar sampai sekarang ini Teman Pro 2, padahal sudah rilis sejak 2008 lalu ya. Film Laskar Pelangi ini diadaptasi oleh novel populer karya Andrea Hirata yang ceritanya mengikuti perjuangan siswa dan guru di Belitung yang memperjuangkan pendidikan. Mereka menghadapi keterbatasan ekonomi dengan semangat belajar yang tinggi. Film ini juga menampilkan persahabatan dan kebersamaan yang menyentuh hati. Itu ya, film-film Teman Pro 2 yang diangkat dari kisah nyata, mulai dari Habibie dan Ainun, Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, Susi Susanti, Love All, kemudian Kartini, Surat Kecil Untuk Tuhan, dan Laskar Pelangi, menunjukkan bahwa kisah nyata dapat menjadi tontonan yang inspiratif. Ceritanya menghadirkan pelajaran tentang perjuangan, harapan, dan keteguhan hati. Dan ini pasti masih banyak lagi Teman Pro 2 ya, film-film lain yang terinspirasi atau bahkan diangkat dari kisah nyata. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kebersamaan kita masih lanjut dengan beragam segmen lainnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Media untuk menterbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Sampai dengan saat ini kita masih lanjut di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Teman Pro 2, kamu termasuk orang yang kita ngomongin tentang isi kamar ya. Kamarnya kamu itu yang benar-benar simple, gak banyak pajangan, gak banyak barang, yang polosan begitulah ya, yang rapi, atau sebaliknya. Karena ada ya yang justru merasa ruangannya lebih hidup kalau dipenuhi dengan foto, souvenir, kayak pajangan-pajangan gitu teman Pro 2, benda-benda kecil yang penuh kenangan. Nah, kalau kamu termasuk yang tipe kedua ini, yang suka ruangannya rame, ini ada sebuah artikel teman Pro 2 ya, yang menggambarkan gimana sih kepribadian orang yang suka memajang barang-barang di rumah. Karena kebiasaan memajang barang ini memang tidak bisa langsung dipakai untuk menilai dan mendiagnosis kepribadian seseorang ya. Tapi sejumlah penelitian menunjukkan jenis barang yang dipajang, cara seseorang menata ruang, hingga citra diri yang ditampilkan, itu bisa menggambarkan ya kepribadian seseorang itu yang seperti apa ya. Seperti apa sih ya sosok dibalik orang-orang yang suka dengan ruangan yang rame, penuh dengan barang, mengapresiasi setiap kenangan lewat benda-benda yang dipajang teman Pro 2. Nanti kita bahas ya, mungkin ini cocok dengan kepribadian kamu.

Imbas ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Iran sangat berpengaruh kepada tim yang diarsiteki oleh Amir Galoeni tersebut. Yang terbaru, tim nasional Iran harus menjalani aturan khusus selama fase grup Piala Dunia 2026. Karena ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang belum usai, skuad Iran kini bermarkas di Meksiko dan hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan saja. Setelah laga usai, mereka wajib langsung kembali pada hari yang sama. Sebagai informasi, 3 pertandingan grup tim nasional Iran akan digelar di Los Angeles dan Seattle, Amerika Serikat.

Teman Pro 2, orang yang suka memajang barang personal biasanya ingin ruangannya terasa dekat dengan dirinya, private gitu ya. Dan benda yang dipajang bisa menunjukkan minat, hobi, pengalaman, atau mungkin hal-hal yang dianggap penting. Mengutip dari studi yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, ruang pribadi seperti kamar dan kantor dapat memberi petunjuk tentang kepribadian seseorang. Barang di kamar atau meja kerja bisa menjadi isyarat kecil tentang siapa pemiliknya. Misalnya, poster ya. Aduh, ini zaman dulu banget ya kalau poster ya. Poster artis favorit, band favorit begitu ya. Atau koleksi buku, foto perjalanan, atau karya seni yang bisa memperlihatkan sisi ekspresif seseorang. Kemudian teman Pro 2, kepribadian orang yang suka memajang barang-barang di rumah selanjutnya adalah terbuka dengan pengalaman baru. Jika barang yang dipajang berkaitan dengan seni, musik, buku, perjalanan, atau koleksi unik, hal itu bisa menggambarkan pribadi yang terbuka pada pengalaman. Dalam studi Gosling, pengamat dapat menilai sebagian sifat seseorang dari ruang personalnya, termasuk sifat open to experience atau keterbukaan pada pengalaman. Orang dengan kecenderungan ini biasanya suka mengeksplorasi hal baru, tertarik pada ide berbeda, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Barang-barang yang dipajang pun sering menjadi jejak dari pengalaman atau minat yang beragam.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terus berlanjut.
1: Teman Pro 2 memang kalau ngomongin tentang seseorang yang suka memajang barang begitu ya, memajang koleksinya, gak semua barang yang dipajang itu karena estetik ya. Ada juga benda-benda yang disimpan itu karena punya nilai emosional, seperti hadiah dari teman, kemudian boneka lama, tiket konser bahkan. Wah, bentar lagi ada konser BTS tuh. Surat atau souvenir dari perjalanan tertentu. Studi yang bertajuk Inference of Personality Traits from Bedroom Objects yang dipublikasikan dalam jurnal Procedia Social and Behavioral Sciences membagi benda di kamar menjadi dua kategori, yakni benda fungsional dan benda simbolik. Benda simbolik seperti foto atau benda kenangan lebih sering dikaitkan dengan kesan hangat, ramah, dan mudah didekati. Jadi orang yang suka memajang barang penuh memori bisa terlihat sebagai pribadi yang sentimental, menghargai hubungan, dan punya ikatan emosional kuat dengan pengalaman tertentu. Kemudian teman Pro 2, barang yang dipajang juga bisa memberi kesan berbeda ya, jika sifatnya lebih fungsional. Misalnya buku referensi, alat kerja, sertifikat, komputer, atau benda-benda ya yang menunjang aktivitas harian teman Pro 2. Benda fungsional lebih banyak dikaitkan dengan kesan kompeten. Orang dengan ruangan yang dipenuhi benda fungsional bisa dipersepsikan sebagai pribadi yang produktif, terarah, dan punya orientasi pada tujuan. Misalnya, seseorang yang menata meja kerjanya dengan buku, catatan, kalender, atau alat penunjang pekerjaan bisa terlihat sebagai orang yang serius, terorganisasi, dan fokus pada aktivitasnya. Kamu termasuk golongan yang mana? Yang suka memajang benda-benda koleksi pribadi yang emosional, atau benda-benda yang hubungannya dengan pekerjaan?

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perodua, bagi sebagian orang memajang barang adalah cara untuk membuat ruangan terasa lebih nyaman dan aman begitu ya secara psikologis. Kamar atau meja kerja tidak lagi terasa asing karena ada benda-benda yang punya makna personal. Mengutip studi Inference of Personality Traits from Bedroom Objects, personalisasi ruang disebut dapat membuat seseorang merasa ruang itu merefleksikan dirinya. Karena itu, kebiasaan memajang barang juga bisa menggambarkan kebutuhan akan kenyamanan, stabilitas, dan rasa memiliki. Kemudian

benda yang dipajang seringkali hanya mewakili selera memang ya, teman Pro 2. Tapi ada juga begitu yang lebih dalam, benda-benda itu juga apa ya, merepresentasikan cerita hidup begitu ya. Ada barang yang mengingatkan pada masa kecil, hubungan tertentu, pencapaian, perjalanan, atau bahkan fase penting dalam hidup. Benda kepemilikan dapat menjadi bagian dari identitas diri, dan benda yang dimiliki seseorang bisa membantu membentuk cara dia melihat dirinya. Yang dengan begitu orang tuh atau orang yang suka memajang barang itu biasanya penuh cerita, teman Produa, dan menggambarkan pribadi yang reflektif, menghargai memori, dan melihat benda sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Itulah teman Produa. Walaupun ya beberapa hal yang aku sampaikan tadi tidak bisa menjadi patokan pasti, tapi satu barang, teman Produa, terkadang ya benar-benar bisa mewakili dari pemiliknya. Kamu termasuk orang yang suka memajang barang tertentu atau benar-benar yang suka ruangan yang polos, yang simpel, enggak banyak barang karena lebih terkesan apa ya, lega dan leluasa ya. Balik lagi deh teman Pro 2, cocok enggak cocok begitu ya. Tapi semoga deh ya kamu benar-benar bisa menemukan sebuah kehangatan walaupun tidak pada barang, tapi termasuk orang yang bisa menghargai setiap detail dalam perjalanan hidup kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini di Jaga Malam teman Pro 2. Habis ini ada drama radio, ada informasi tips juga yang masih bakal aku bagi buat kamu, dan juga single-single pilihan dari musik director kita. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN, @bkn.go.id/official, telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
6: Cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
2: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas.
3: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
2: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
3: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
2: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
3: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
2: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
3: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
2: Iya.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Heta, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodoh amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: kan? Kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Eh, gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung?
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas, aku janji. Tapi ibu mau enggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: kemana?
1: Kami pindahan ya mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak mbak, mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya mbak.
0: Iya aku doain. Eh Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh mbak, kalau gitu aku pamit ya.

0: kita nomor tinggal. Nah, kayak kita telan yang udah di-download.
1: Sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

Kesepian bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, bahkan sistem kekebalan tubuh kita. Menurut ahli penyakit dalam, Soma Mandal MD, kesepian dapat membuat sistem kekebalan tubuh jadi melemah. Orang yang kesepian cenderung lebih stres. Stres yang disebabkan oleh kesepian dapat mengaktifkan sistem adrenokortikal yang juga dikenal sebagai respon lawan atau lari. Respon tersebut dapat menjadi berbahaya jika terus diaktifkan dari waktu ke waktu. Kesepian kronis dapat menyebabkan penurunan kemampuan kita untuk merespon infeksi potensial serta kekuatan respon kekebalan kita. Memiliki akses ke teknologi sederhana seperti radio, televisi, atau tablet sebenarnya dapat menurunkan perasaan kesepian. Teknologi yang paling efektif digunakan untuk berinteraksi adalah video call atau melakukan aktivitas secara virtual. Berbincang melalui obrolan video, berolahraga bersama secara virtual, atau berpartisipasi dalam klub buku virtual, kemungkinan akan lebih membantu memerangi kesepian daripada sekedar memposting atau menggulir di media sosial.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu hampir nyerah saat mengusahakan sesuatu? Penelitian baru menunjukkan bahwa dua kali lebih mungkin mencapai tujuan, seperti misalnya menurunkan berat badan atau menjadi lebih fit, jika secara teratur diingatkan tentang beragam pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu. Peneliti dari London School of Economics and Political Science dan University of Chicago Booth School of Business memeriksa dengan cermat apa yang mendorong motivasi, terutama peran godaan yang terlewat. Kalau mengutip dari Psychology Today, peneliti menemukan bahwa seseorang jauh lebih termotivasi jika diingatkan tentang banyak hal yang telah dipilih untuk tidak dilakukan dalam perjalanan mencapai tujuan, seperti misalnya menolak sepotong kue, sebatang coklat, sebuah kantong keripik, dan bukan hanya pilihan yang sejalan dengan tujuan, misalnya memilih salad atau makanan yang sehat. Ketekunan dalam mencapai tujuan ternyata bergantung pada perasaan pengorbanan yang muncul dari mempertimbangkan apa yang telah terlewatkan sebelumnya untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan. Beberapa studi sebelumnya juga menyarankan bahwa biaya dari tindakan awal yang konsisten dengan tujuan adalah moderator penting yang menentukan konsistensi perilaku. Artinya, seseorang lebih cenderung untuk terus melakukan perilaku yang konsisten dengan tujuan saat tindakan awal melibatkan upaya atau pengorbanan pribadi yang nyata. Seseorang cenderung mengurangi keterlibatan dari tujuan ketika tindakan awal tidak terbiaya atau tidak memerlukan pengorbanan apapun. Persepsi tentang pengorbanan dan dampak yang lebih besar pada gilirannya membuat orang lebih mungkin untuk mempertahankan tujuan mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: RRI.co.id

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.

Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Jerman menang telak atas Curaçao dengan skor 7-1 pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Adapun pertandingan tersebut berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada hari Senin 15 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini menempatkan Die Mannschaft di posisi yang baik dalam persaingan menuju babak berikutnya, di mana Jerman langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Pemain Jerman Felix N. Memcha membuka keunggulan cepat dan memberi momentum bagi tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut. Meski demikian, Curaçao sempat menciptakan kejutan, di mana pemain Curaçao Livano Chomenencia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Hal ini adalah gol pertama dari Curaçao dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Kemudian informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengoperasikan kereta api Pandalungan 2 dengan diskon 30% tiketnya. Layanan baru rute Gambir menuju Jember pulang pergi tersebut mulai beroperasi pada Kamis 18 Juni 2026 mendatang. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat menuju kawasan Tapal Kuda serta berbagai kota lintas utara Jawa. KAI menyediakan pilihan perjalanan ini guna memfasilitasi peningkatan mobilitas untuk bisnis maupun wisata keluarga. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari Senin ini teman Pro 2, 15 Juni 2026. Balik lagi berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di sesi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarmu? Semoga senantiasa baik-baik ya teman Pro 2, sehat, bahagia, barakallah. Nah pastinya di sesi pagi hari ini Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah update informasi terkini ya. Nabila akan hadirkan berita-berita up to date dan juga nanti akan ada sesi Spada Topik yang mana kamu bisa gabung teman Pro 2 melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram Story @RariPro2Madiun. Nah tentunya di sini Nabila bakal temenin kamu di hari ini sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia. Jangan lupa juga nanti ada Spada Brem ya. Pokoknya kita bakal temenin kamu sampai dengan nanti malam menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan keseruan-keseruan ya teman Pro 2 bareng sama penyiar-penyiar Pro 2 yang lain juga. Jadi bisa kamu simak deh ya ini siarannya. Di frekuensi berapa sih Nabila? Di frekuensi 95,2. Selain itu juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.go.id. Stay tune terus ya.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Informasi olahraga mengawali kita di pagi hari ini ya teman Prodo, di mana kabar membanggakan dari tunggal putra Indonesia Alwi Farhan yang berhasil menjuarai Australian Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Adapun laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Kuai Center Sydney pada hari Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan, di mana tidak butuh waktu yang lama teman Pro 2 ya untuk merebut interval game pertama, dan di situ Alwi sudah mencetak 5 poin beruntun disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih dan ditutup dengan 3 poin beruntun untuk kemenangan. Lebih lanjut, pada game kedua, Alwi kembali tampil dominan sejak awal. Namun, Dong pun mampu memberi perlawanan hingga poin 10-8. Alwi yang hampir terkejar langsung mencatatkan 5 poin berturut-turut untuk menjauh, dan perlahan dia berhasil merebut kemenangan. Seusai pertandingan, Alwi Farhan pun mengatakan bahwa dirinya sangat senang Dong. Jadi tentu aja karena udah menang nih ya, udah berusaha bisa meraih kemenangan ini, dan sempat terpukul juga akibat kekalahan di Piala Thomas, di mana pemuda berusia 21 tahun tersebut berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya. Maka tak seretik pun bayangmu menghilang. Sebagai informasi teman Pro 2, Alwi menutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukung meraih gelar Super 500 keduanya dan dipersembahkan gelar juara ini untuk Indonesia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: You're my spicy mark.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

sambil menemani sarapan pagi, lagi siap-siap untuk bekerja, ataupun mungkin lagi siap-siap sekolah yang lagi sekolah sebelum memasuki libur sekolah gitu ya. Pastinya masih ada agenda dikit-dikit lah ya di sekolah. Nah, Nabila bakal menemani kamu dengan update dari dunia entertainment tapi berbau-bau olahraga di Piala Dunia maksudnya. Nah, karena nih teman Pro 2, penyanyi mancanegara Katy Perry, siapa yang enggak tahu? Nah, penyanyi itulah pokoknya. Katy Perry jadi sorotan nih teman Pro 2 di dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat pada tanggal 12 Juni 2026, di mana dirinya ini tampil sebagai penampil utama bersama dengan sejumlah musisi internasional sebelum laga pembuka Amerika Serikat versus Paraguay. Di situ Katy Perry tampil membawakan lagu Wonder dari album 143 atau 143 yang dirilis pada tahun 2024 silam. Dirinya naik ke panggung bersama dengan penyanyi cilik asal Norwegia berusia 10 tahun bernama Theus Luca. Penampilan tersebut berlangsung di tengah lapangan yang dikelilingi oleh bendera seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Duet keduanya pun menjadi salah satu momen yang paling menarik perhatian di dalam seremoni pembukaan tersebut. Sebelumnya, Future dan juga Tyla membuka rangkaian acara itu dengan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Game Time. Dan penampilan mereka pun berlangsung sekitar 90 menit sebelum pada akhirnya kick off. Kemudian ada juga Lisa Blackpink, Anita dan juga Rema yang tampil membawakan lagu Goals yang menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026, di mana ketiganya menghadirkan pertunjukan penuh energi yang tentu saja disambut meriah oleh para penonton. Lisa pun membuka penampilan dengan bagian awal lagu sebelum bergabung dengan Anita dan Rema. Ketiga musisi tersebut tampil serba putih, teman Pro 2. Jadi, wow, menyala putih. Dan didampingi juga dengan para penari di atas panggung. Kemudian menjelang pertandingan dimulai pun, dua musik Paraguay, Purahei Soul, dan membawakan lagu kebangsaan Paraguay, sementara dua country Amerika Serikat dan Plus Shy menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star Spangled Banner. Dan laga pembuka tim nasional Amerika Serikat pun di Piala Dunia 2026 mempertemukan mereka dengan Paraguay, di mana di sini Amerika Serikat yang berhasil meraih kemenangan nih teman Pro 2 ya, dengan skor 4-1 dan membuka langkah mereka di turnamen dengan hasil positif. Sebagai informasi, upacara pembukaan di Amerika Serikat ini menjadi yang terakhir dari 3 seremoni pembukaan Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Meksiko menggelar pembukaan di Stadion Azteca dengan penampilan Shakira dan Burna Boy sebagai sorotan utama juga. Sementara itu untuk Kanada, di hari yang sama dengan Amerika Serikat, menggelar seremoni pembukaan di BMO Field Toronto, dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama seperti Alanis Morissette, Sete, kemudian Michael Bublé, Alicia Cara, Jessie Reyes, Nora Fatehi, Eliana, dan William Prince. Piala Dunia 2026 pun menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Jadi benar-benar meriah sekali ya. Di antaranya ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di mana FIFA sendiri menyiapkan konsep pembukaan berbeda di masing-masing negara dengan menampilkan musisi yang merepresentasikan keberagaman budaya tuan rumahnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bunga-bunga sendiri dari aroma teman Pro2 menemani kita di sesi spada masih dengan update-update informasi terkini. Nah, buat kamu yang berencana untuk berlibur ya, terutama di daerah Jawa Barat, terus pengen naik whoosh. Nah, terkait hal tersebut, KCIC kembali menerapkan skema tarif dinamis untuk periode libur tahun baru Islam 1448 Hijriah yang jatuh pada tanggal 16 Juni. Dan tentunya libur sekolah akhir Juni sampai dengan Juli 2026. Di mana tiket whoosh ini mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. KCIC pun juga menghadirkan program diskon rombongan sampai dengan 20% bagi pelanggan yang melakukan perjalanan bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terkait hal tersebut, Eva Khairunisa selaku General Manager Corporate Secretary KCIC mengatakan bahwa periode long weekend dan juga libur sekolah ini menjadi momen mobilitas bagi masyarakat tinggi. Sehingga KCIC di sini menghadirkan berbagai pilihan tarif dan juga promo agar apa? Agar perjalanan tentu lebih fleksibel dan juga ekonomis. Dan dihimbau juga pemesanan kamu lebih awal ya teman Pro2 agar bisa memperoleh pilihan jadwal lebih beragam sekaligus tarif yang lebih hemat. Tentu saja tarif dinamis ini memungkinkan harga tiket whoosh berbeda pada setiap jadwal perjalanan dan hal ini ditentukan berdasarkan waktu keberangkatan, tingkat okupansi, serta periode perjalanan. Adapun pelanggan pun ini di sini bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi whoosh, website tiket.kcic.co.id, loket dan juga TVM di seluruh stasiun whoosh serta akses by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, Wonder by BNI, tiket.com, Traveloka dan juga trip.com. Jadi kamu bisa melakukan pemesanan tiket whoosh melalui beberapa website maupun aplikasi tersebut teman Pro2. Untuk program diskon rombongan 10 hingga 20% ini bisa dimanfaatkan keluarga besar, komunitas, instansi, sekolah maupun kelompok wisata selama masa liburan. Enak banget ya teman Pro2, mumpung loh. Dan untuk diskon rombongan ini diperoleh dengan pemesanan minimal 20 penumpang di dalam satu perjalanan atau 10 tiket pulang pergi. Untuk pelanggan bisa menghubungi WhatsApp 0811 8-nya 4 kali, 1-nya 3 kali untuk pemesanan dan informasi jadwal perjalanan, ketersediaan tempat duduk, serta ketentuan program. Whoosh sendiri teman Pro2 melayani rute Jakarta-Bandung dan juga Bandung-Jakarta. Jadi buat kamu yang pengen berlibur di daerah Jawa Barat, Bandung ya terutama sampai dengan Jakarta, ini bisa banget cobain whoosh mumpung lagi banyak promo dan juga diskon gitu ya. Dengan waktu tempuh yang singkat tentu saja karena whoosh kereta cepat. Dan untuk libur sekolah tahun baru Islam ini menjadi momentum yang tepat gitu bagi keluarga, bagi berkumpul dengan kerabat, sanak saudara untuk berwisata tentunya menggunakan kereta cepat.